0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutfade Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Apabila tiba saatnya,

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky, kita di Info Pro 2. Info pertama, Satuan Lalu Lintas Polres Merauke memprioritaskan edukasi keselamatan berkendara bagi pelajar dan generasi muda untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Pendekatan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan karakter anak muda agar pesan keselamatan lebih mudah diterima. Kasat Lantas Polres Merauke, Ibtu Aditama, TM Kafrawi, STRK mengatakan sasaran edukasi tidak hanya ditujukan kepada pelajar, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Namun pendekatan kepada generasi muda dibuat lebih komunikatif mengingat mereka merupakan kelompok yang baru mulai berkendara. Ia menjelaskan pola edukasi kepada pengemudi yang sudah lama berkendara berbeda dengan pelajar. Pengendara berpengalaman lebih diarahkan untuk mengingat kembali aturan lalu lintas yang kerap diabaikan. Menurutnya, perbedaan metode penyuluhan diperlukan agar materi keselamatan dapat diterima sesuai karakter setiap kelompok masyarakat. Dengan demikian, edukasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga lebih efektif membangun kesadaran berlalu lintas. Satlantas Polres Merauke akan terus memperluas sosialisasi ke sekolah dan komunitas sebagai bahan dari upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan yang melibatkan pengendara muda. Info berikutnya,

Pemerintah Kabupaten Mapi memberikan keleluasan kepada lulusan program 1000 sarjana untuk mengembangkan karir setelah menyelesaikan pendidikan. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peluang kerja yang tersedia. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi, Dr. Randa Maria Goretti Letsoin MPD mengatakan, tidak semua lulusan diwajibkan kembali bekerja di MAPI. Namun untuk program studi tertentu yang menjadi kebutuhan daerah, lulusan diharapkan mengabdi ke Kabupaten MAPI. Ia menjelaskan pemerintah daerah memetakan kebutuhan tenaga kerja sebelum menentukan program studi yang dibiayai. Khusus tenaga kesehatan dan dokter spesialis, lulusan diarahkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di MAPI. Selain menjadi aparatur sipil negara, lulusan juga didorong memasuki dunia industri maupun menjadi wirausaha. Langkah tersebut dinilai dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap lulusan program 1000 sarjana mampu bersaing secara nasional tanpa melupakan tanggung jawab membangun daerah asal. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Sini dulu, kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang, yeah. Tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
1: Nah, ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke, okay. Man of the match di pertandingan ini.
0: Sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya, iya. Misalnya atau Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang okay. Benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
1: 16 besar. Oke, okay, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik, tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
0: Salam olahraga,
1: ya ya. Demikian tadi kami telah hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Meruki pagi ini Pro 1 RRI Meruki. Instagram @pro1rrimeruki. Facebook RRI Pro 1 Meruki. Meruki pagi ini.
2: Saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

yang akan Anda update-kan ya dalam program acara Indonesia Sehat di kebersamaan kita hari ini ya, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Beberapa referensi terkait dengan informasi kesehatan ya, baik itu stunting maupun juga cek kesehatan gratis terkhusus bagi anak-anak Indonesia ya, yang tentunya Anda akan dengarkan beberapa referensi yang sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id.

dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Untuk Anda simak selengkapnya bahwa anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dengan dan terus berubah. Perkembangan teknologi tentu memberikan berbagai peluang bagi anak untuk belajar juga dan eksplorasi hal-hal baru. Namun di sisi lain juga ini menjadi tantangan baru bagi orang tua untuk menjaga kualitas interaksi mereka, membangun kedekatan emosional, serta memastikan anak mereka mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan keinginan dan juga memenuhi kebutuhannya. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan program cek kesehatan gratis atau CKG Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 10% atau sekitar 700 ribu dari 7 juta anak yang mendapatkan pemeriksaan terdeteksi ini masih mengalami gejala kecemasan dan juga depresi. Dan temuan ini menjadi pengingat bahwa kesehatan anak perlu dipahami secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan emosional mereka dan peran keluarga sebagai lingkungan terdekat. Ya, 10% atau sekitar 700 ribu dari 7 juta anak ya yang mendapatkan pemeriksaan CKG ini atau pemeriksaan kesehatan gratis terdeteksi mengalami gejala kecemasan dan juga depresi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh spesialis kebidanan dan kandungan UPGIN, Dr. Ervenes SPOG pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, keterangan tertulisnya disampaikan bahwa investasi kesehatan ibu dan bayi ini perlu dimulai sejak awal karena kondisi ibu yang sehat secara fisik dan emosional menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anaknya. Dukungan yang baik dan keterlibatan aktif seorang ayah sejak prakehamilan hingga pasca melahirkan ini turut berperan dalam membantu ibu menjalani setiap tahapan dengan lebih optimal, kemudian juga bisa mengurangi stres, mendukung keberhasilan ASI eksklusif, mencegah risiko komplikasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Dan setelah lahir untuk mengembangkan kemampuan, kemudian karakter dan potensi anak, penting bagi orang tua juga untuk memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia serta kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi. Orang tua memiliki peran dalam memberikan ruang bagi anak dan tentu untuk mencoba hal baru, berekspresi, serta membangun kepercayaan diri anak-anak. Ya, spesialis anak pediatri Dr. S. Tumpal Andreas MKPEP SPA menambahkan bahwa mengoptimalkan perkembangan itu bukan hanya tentang memastikan kondisi fisiknya sehat, melainkan juga tentang memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Ya, anak perlu mendapatkan kesempatan untuk mereka bermain, bergerak, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari lingkungan di sekitar. Dengan pendampingan yang tepat, tentu anak dapat berkembang lebih percaya diri dan juga mereka menemukan potensinya sejak dini. Ya, melihat kebutuhan tersebut, Konikar melalui Happy Kids Academy 2026 juga menghadirkan ruang interaksi bagi anak dan orang tua dengan temanya adalah Tumbuh Hebat Bersama dengan Konikar yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 di Mini Atrium Gandaria City Jakarta. Dan program ini dirancang untuk mendukung proses tumbuh kembang anak melalui 3 aspek penting, yaitu edukasi bagi orang tua, kemudian bagi anak untuk berekspresi serta aktivitas yang memperkuat hubungan keluarga. Dan melalui sesi edukasi bersama dengan Dr. Upkin, dokter anak dan psikolog, orang tua juga mendapatkan pemahaman mengenai kesehatan ibu dan anak. Lalu stimulasi anak sesuai dengan tahap perkembangannya penting untuk membangun hubungan emosional yang positif dengan anak. Ya, serangkaian kegiatan
Ya, event Koniker Happy Kids Academy 2026, Koniker telah menjalankan school, ya menjalankan program school engagement program di sejumlah sekolah dasar, dan inisiatif itu diberikan ya kepada memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi bakat dan juga potensi mereka. Tentu melalui aktivitas yang kreatif seperti kompetisi menyanyi dan tari modern, sekaligus juga mendorong keberanian anak serta rasa percaya diri mereka untuk tampil di depan publik. Ya, itu informasi yang pertama ya terkait dengan tumbuh kembang anak di era digital, yang mana orang tua perlu untuk hadir dengan cara baru. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi untuk Anda update-kan, yang mana informasi dari Bandar Lampung ya, anak sekolah dan lansia jadi fokus pelaksanaan CKG.

Ya, pendengar, kita beralih untuk informasi kesehatan ya, yang berikut untuk melengkapi program acara Indonesia Sehat. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memfokuskan untuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG pada kelompok anak usia sekolah, kemudian pralansia dan lansia sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit. Yeni Rusli menjelaskan bahwa secara prinsip program tersebut ditujukan untuk seluruh kelompok usia, namun kelompok tertentu mendapat perhatian lebih karena memiliki kebutuhan pemantauan kesehatan yang lebih intensif. Ya, pelaksanaan pemeriksaan pada anak sekolah dilakukan melalui kerjasama dengan satuan pendidikan. Sementara itu, layanan bagi masyarakat usia lanjut dijalankan melalui kegiatan posyandu dan kelompok program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis. Dan menurut Yeni, pemeriksaan sejak usia dini sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan yang dapat berkembang menjadi penyakit serius apabila tidak ditangani sejak awal. Dan kelompok lansia juga memerlukan pemantauan kesehatan secara berkala karena lebih rentan mengalami penyakit, terutama penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Melalui fokus layanan tersebut, pemerintah berharap angka kesakitan akibat penyakit yang tentu dapat dicegah dan dikendalikan sejak dini, ini terus ditekan oleh Provinsi Papua Selatan, oleh Provinsi Lampung. Ya, itu informasinya untuk Anda, dan kita akan beralih ke beberapa referensi informasi lain ya, yang melengkapi program acara Indonesia Sehat di

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Kita beralih ke informasi selanjutnya ya, pendengar, untuk Anda update-kan dalam program acara Indonesia Sehat.

Ya, informasi berikutnya adalah terkait dengan stunting ya. Kalau tadi Anda sudah dengarkan dua informasi berkaitan dengan cek kesehatan gratis, dan kali ini Harganas ke-33 ini jadi momentum perkuat peran ayah dan ketahanan keluarga. Informasinya untuk Anda dengarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A ini bekerja sama dengan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 2 Juli 2026 dan mengusung temanya adalah Ayah Wajib Hadir. Ya, peringatan Harganas tahun ini menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai upaya untuk membangun keluarga yang berkualitas sekaligus juga untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting. Dan tema tersebut juga menjadi ajakan kepada seluruh keluarga untuk memperkuat peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai sosok yang aktif mendampingi tumbuh kembang anaknya. Ya, Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan bahwa tema Harganas ke-33 tahun 2026 berfokus pada kehadiran ayah baik secara fisik maupun emosional dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Dan Edi menjelaskan, mendukung percepatan penurunan angka stunting, DKBP3A menggandeng PT Semesta Sintang Lestari sebagai salah satu mitra pembangunan. Perusahaan tersebut memproduksi biskuit pencegah stunting bernama Bisco yang berbahan baku pangan lokal berupa ikan gabus. Selain seremoni, peringatan Harganas di Kabupaten Sintang juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Kegiatan itu meliputi pelayanan keluarga berencana atau KB serentak, kemudian penyuluhan mengenai pola asuh anak, serta lomba kreasi makanan bergizi berbahan dasar biskuit pencegah stunting atau Bisco yang diikuti oleh ayah, ibu, dan anak-anak. Dan melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pola pengasuhan yang baik dan juga pemenuhan gizi seimbang sejak usia dini. Ya, peringatan Harganas ke-33 di Kabupaten Sintang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter, kemudian kesehatan, dan masa depan anak. Dengan sinergi antara pemerintah, kemudian dunia usaha, dan masyarakat, nilai-nilai pengasuhan yang positif diharapkan ini dapat terus ditanamkan sehingga mampu untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

juga tips ya untuk menjaga kesehatan sekaligus cegah stunting. Konsumsi buah rutin ini cegah stunting, dukung generasi sehat berkualitas. Ya, informasi selengkapnya bahwa tenaga medis bidang gizi di salah satu rumah sakit umum swasta Kota Sibolga, Esther Sianturi, mengajak masyarakat untuk membiasakan ya anak-anaknya mengkonsumsi buah setiap hari sebagai upaya untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Ajakan tersebut disampaikan dalam program Sibolga Malam Ini Pro 1 RRI Sibolga pada Rabu 1 Juli 2026. Ya, peringatan Hari Buah Sedunia yang diperingati setiap 1 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi buah, dan buah mengandung berbagai vitamin dan tentu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung pertumbuhan anak serta menjaga kesehatan secara menyeluruh. Ya, Esther Sianturi menjelaskan bahwa konsumsi buah secara rutin merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sejak usia dini. Dan buah mengandung vitamin serta mineral penting yang mendukung pertumbuhan anak serta membantu untuk mencegah stunting sejak dini. Menurut Esther, kebiasaan untuk mengkonsumsi buah ini perlu ditanamkan sejak dini melalui keluarga, kemudian sekolah, dan lingkungan di sekitar. Ya, dari peringatan Hari Buah Sedunia menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat ya, agar membiasakan konsumsi buah setiap hari sebagai bagian dari pola makan yang bergizi dan juga seimbang. Esther juga menambahkan bahwa pencegahan stunting tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis makanan, tetapi memerlukan asupan gizi yang lengkap dan juga seimbang. Ya, pencegahan stunting ini dimulai dari kebiasaan makan sehat sejak usia dini secara konsisten dan juga konsumsi buah yang disertai dengan makanan bergizi lainnya. Sejumlah posyandu dan sekolah di berbagai daerah juga mulai untuk mengampanyekan gerakan makan buah setiap hari kepada anak-anak, dan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang dalam mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Melalui peringatan Hari Buah Sedunia, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap pemenuhan gizi anak sejak usia dini, dan kebiasaan mengkonsumsi buah ini yang dilakukan setiap hari mampu juga untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, serta bebas dari risiko stunting.

0: kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai

Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Ya pendengar, untuk beberapa informasi terakhir ya, menutup seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini, Anda updatekan tentu masih dari laman portal berita rri.co.id. Kita ke informasi IPTEK, yang mana matahari lepaskan suar X1.1, NASA pantau dampaknya ke bumi. Ya, selengkapnya bahwa matahari kembali menunjukkan aktivitas tinggi dengan melepaskan suar matahari atau solar flare yang kuat, dan puncak peristiwa itu terjadi pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 16.50 ya, pukul 16.50 waktu ET, Rabu 1 Juni pukul 03.50 waktu Indonesia Barat. Dan fenomena tersebut berhasil direkam oleh satelit pengamat matahari milik NASA, Solar Dynamic Observatory. Suar matahari merupakan ledakan energi yang sangat besar dari permukaan matahari, dan peristiwa ini diklasifikasikan sebagai suar kelas X1.1. Kelas X merupakan kategori tertinggi untuk intensitas suar matahari, dan sementara angka 1.1 menunjukkan tingkat kekuatan dari suar tersebut, dan suar matahari serta letusan yang menyertainya dapat mempengaruhi komunikasi radio di bumi. Selain itu, fenomena ini juga berpotensi mengganggu jaringan listrik dan sinyal navigasi. Aktivitas matahari yang ekstrim juga dapat meningkatkan risiko bagi satelit, kemudian wahana antariksa dan astronot. Dan NASA terus memantau perkembangan cuaca antariksa melalui armada satelit pengamatnya, dan pengamatan dilakukan untuk mempelajari aktivitas matahari, kemudian atmosfernya, serta partikel dan medan magnet di sekitar bumi. Informasi tersebut membantu para ilmuwan untuk memahami dampak cuaca antariksa terhadap teknologi modern. Masyarakat juga dapat memantau perkiraan dan peringatan cuaca antariksa melalui pusat prediksi cuaca antariksa milik NOAA. Ya, itu informasi IPTEK yang pertama ya, matahari lepaskan suhu.

RX 1.1, NASA pantau dampaknya ke bumi. Lalu kita ke informasi regional, ke wilayah Papua Selatan ya, yang mana Pemprov Papua Selatan gelar rapat persiapan HUT kemerdekaan RI ke-81. Iya, pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemprov Papua Selatan menggelar rapat untuk menetapkan persiapan panitia HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026, dan rapat itu dipimpin langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Selatan, Sunario, di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan pada Kamis kemarin tanggal 2 Juli 2026. Ya, Sunario mengatakan rapat ini dilaksanakan untuk memantapkan persiapan panitia peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, dan menurutnya surat keputusan SK Gubernur tentang pembentukan panitia HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini akan dibagikan kepada yang tergabung dalam komposisi keanggotaan kepanitiaan. Ia menyampaikan, ya, sesuai dengan SK pembentukan panitia yang ditandatangani Gubernur Apolo Savanpo, ketua panitianya adalah Wadan Kodairal 11 Merauke, Laksamana Pertama TNI Wawan Tri Satya Atmaja. Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Wawan Tri Satya Atmaja berharap dalam rapat tersebut sedikit yang dibicarakan namun banyak yang dikerjakan. Ya, sebagai ketua panitia tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan bantuan dan juga kerjasama yang baik. Dan ketua panitia Laksamana Pertama TNI Wawan Tri Satya Atmaja menyampaikan, ya, menyampaikan bahwa jika pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Papua Selatan, lokasinya cukup jauh dan memakan waktu lama perjalanan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi seluruh panitia sangat diharapkan. Ya, ini jadi informasi terakhir untuk Anda updatekan terkait dengan Pemprov Papua Selatan gelar rapat persiapan HUT kemerdekaan RI ke-81. Dan selanjutnya, untuk updatean informasi dan juga hiburan, rangkaian Merauke siang ini juga akan dilanjutkan dengan rangkaian Merauke sore ini. Anda akan ditemani bersama dengan Almendo Materbongs, dan saya Deci Sambe pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa lagi di edisi siar esok hari bersama Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Tanggal 3 Juli, Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia atau International Plastic Bag Free Day. Setiap tahunnya tanggal 3 Juli diperingati sebagai International Plastic Bag Free Day atau Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia. Perlu diketahui, sekitar 1 juta kantong plastik digunakan tiap menitnya. Sementara plastik sendiri memerlukan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Dengan adanya peringatan ini, diharapkan masyarakat dunia semakin mengurangi penggunaan kantong plastik dan semakin memahami bahwa kantong plastik merupakan ancaman yang besar bagi lingkungan.

Ya, mereka bersatu dan berokai. Kembali lagi bersama saya, Almenda Materbos, rangkaian Merauke siang ini. Dan segala informasi dan hiburan di program Merauke siang hingga nanti Merauke sore nantinya kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan relay langsung untuk ibadah sholat Jumat bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Nurul Mujahidin Wamanggu, Kabupaten Merauke. Untuk itu selamat mendengarkan tembang lagu islami untuk Anda di siang hari ini.

0: Ya pendengar, berikut Anda akan ikuti khotbah dan juga salat Jumat bagi Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada.
1: اشهد ان لا

0: Christ. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق لعباده وعمرهم بطاعته ووعد المتقين جنات النعيم وتوعد الأسرة بالعذاب الأليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي فإله يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul Azim. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga nikmat itu kita bisa pakai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita sendiri. Setelah sekian tahun kita menjalani kehidupan, sebenarnya apa yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah di akhirat kelak nanti? Sebagai yang manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta, sebagian manusia berjuang meraih jabatan dan kedudukan. Ada pula yang membanggakan nama besar, keturunan dan berbagai prestasi dunia. Akan tetapi pada akhirnya semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta yang kita kumpulkan pasti akan kita tinggalkan. Jabatan yang akan kita lepaskan dan pujian manusia akan berakhir. Maka yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itulah Al-Quran mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak terhitung dengan angka, akan tetapi dengan keselamatan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 10-12, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga, dan itulah kemenangan yang agung. Masyarul muslimin rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Allah menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia umumnya memahami akan untung dan rugi. Akan tetapi, perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perdagangan dunia. Dalam perdagangan dunia, seseorang bisa saja rugi meskipun telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha. Ada yang kehilangan karena keadaan yang tidak terduga. Bahkan ada yang gagal ketika keuntungan sudah ada di depan mata. Begitulah perdagangan dunia. Tetapi dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerugian tidak pernah menimpa orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Modalnya adalah iman, keuntungannya adalah ampunan dan surga. Maka dari itu tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu ayat ini pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab iman adalah pondasi segala amal. Amal sebesar apapun tidak akan bernilai tanpa iman. Maka sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Allah melanjutkan dalam penyebutan jihad dalam surah tadi. Jihad bukan hanya perjuangan di medan perang. Jihad adalah kesungguhan seseorang hamba dalam mentaati Allah dan memperjuangkan kebaikan. Maka pada hari ini ada seorang ayah yang bekerja halal demi menafkahi keluarganya, maka itu adalah bagian dari jihad. Ada seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, maka itu adalah bagian dari jihad. Seorang pelajar yang tekun menuntut ilmu, seorang pedagang yang menjaga kejujurannya, seorang pejabat yang amanah, bahkan seseorang yang berusaha menahan amarah dan melawan hawa nafsunya, maka semua itu termasuk jihad fi sabilillah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu jihad sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir menerangkan bahwa jihad memiliki tiga bagian. Yang pertama itu jihad dalam melawan diri sendiri, yaitu bagaimana kita menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang. Kemudian yang kedua yaitu jihad dalam hubungan dengan sesama manusia, yakni meninggalkan ketamakan, menumbuhkan kasih sayang, dan memperlakukan orang lain dengan penuh kepedulian. Kemudian yang ketiga yaitu jihad terhadap dunia, yaitu menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dari sini kita memahami bahwa keselamatan di akhirat sesuatu yang datang bukan secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal soleh yang terus diupayakan. Maka iman tanpa amal akan menjadi lemah, sebaliknya amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu keduanya harus berjalan beriringan, iman menjadi akar sementara amal soleh menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus tumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar masih hidup. Maka marilah kita menjaga dua perkara terbesar dalam hidup ini, iman yang kokoh dan amal soleh yang terus bertambah. Sebab boleh jadi ketika seluruh kebanggaan dunia kita telah hilang, maka dua hal inilah yang kelak menjadi pertolongan kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita yang hadir pada hari ini, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki amal-amal soleh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menjaga keimanan dalam hati kita, membimbing kita untuk istiqomah dalam amal soleh, serta mengumpulkan kita bersama orang-orang yang memperoleh kemenangan besar di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allahu ta'ala: Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila akhir al-ayah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu dawat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wa nar. Allahumma ansur ummata sayyidana Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Falastin wa fi kulli makan wa fi kulli zamanin ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

menyambut orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Sar Piala Dunia 2026. Janis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Lestarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Timnas Juan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta,

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable, and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lansdowne. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena pedal, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Pedal Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dan membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Tanya untuk saya, untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, namanya satu laga, satu liga, dalam insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen

0: non UMKM tidak diskusikan lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga baru itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub, apakah klub saya akan menjaga saya, memberi

0: Biografinya nanti ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Benar-benar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

dikeluarkan oleh media massa. Ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya

0: kepada pemerintah akan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Okey, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Prodangdut.

0: jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Itu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Siapa nih apa mereka dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung sama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada siang hari ini di Pro Satu dari Merauke edisi Jumat 3 Juli 2026. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0973 0971 333 0745. Dan berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Aldo.
1: Iya Bang Lohor, apa kabar untuk siang hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat dong di sini. Gimana di sana Bang?
1: Bagaimana?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Gimana di sana kabarnya?
1: Sama, kabarnya juga sehat dan cuaca cukup mendukung untuk siang hari.
2: Oh iya, sebenarnya sama dong, cuaca juga sangat mendukung.
1: Iya, oke. Mau request lagu apa nih Bang Lohor?
2: Aku mau dengerin lagunya dari...
1: Ya?
2: Dari ini, yang darinya apa tuh? Dari di, ini jadi lupa yang namanya. Dari Ratu Meta.
1: Judulnya?
2: Ada judulnya. Itu 5 menit. 5 menit. Ada 5 menitnya. Dari Ratu Meta itu Bang.
1: Memoria Tahu Bulat?
2: Bukan, yang ada 5 menit. Jumpanya 5 menit.
1: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, sebenarnya mencari kapalamnya pertama buat Bang Aldo yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Freddy, Bang Norki, Bang Citra Tamir, ada Pak Bernard, Bang Anda Yusuf, Bang Cita Mami, Bang Iwan, Bang Mawai Ake, Ibu Utri, Bu Farida, Dinat Pandia, Bunda Ima, ada Puja, Ibu Jati, Bang Ahmad Irwan, Mbak Ayu, Dimas Tohi, ada juga bernama Sari, terus ada Bu Siti, Mama Ines, ada Bu Ani, Bu Mas Lia, dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, gimana? Ada kan Bang lagunya?
1: Iya, ada. Terima kasih ini salam-salamnya.
2: Iya, salam Bang ya buat semuanya. Jumpa 5 menit ya judulnya Bang.
1: Iya.
2: Oke. Terima kasih buat Bang Aldo dan yang bertugas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Aldo. Horas.
1: Horas. Terima kasih Bang Luhut untuk joinnya bersama kami di Pro Dangdut. Dan mereka penelpon kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Di Semangga.
1: Bang Dul, apa kabarnya untuk siang hari ini?
3: Alhamdulillah. Cerah.
1: Iya, cerah. Di kota juga cerah nih Bang Dul.
3: Amin.
1: Ya, siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Dul?
3: Lagu Resesi aja lah.
1: Judulnya?
3: Resesi. Dari Bang Haji itu.
1: Dari Bang Haji?
3: Bang Haji Roma. Resesi dunia. Mudah-mudahan BBM juga jangan sampai resesi ya.
1: Iya, lagunya Roma Irama ya.
3: Oke.
1: Oke. Silakan salam-salamnya.
3: Ya, terutama untuk Bang Aldo bersama teman-teman yang sedang bertugas di Prodiga. Salam sehat. Semoga sukses selalu.
4: What if there was a song?
3: Untuk semuanya aja. Dari Sabang sampai Merauke, maaf ya. Tidak bisa menyebut satu persatu. Ya, salam sehat. Salam kompak selalu. Ayo kita ramaikan Pro Dangdut. Pro 3 RRI Merauke. Selamat siang dan salam hormat selalu. Sekian, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga Bang Dul yang sudah bergabung dari Semangga ya. Dan ya pendengar, berikut dua tembang lagu untuk Anda dari Ratu Meta dan juga Roma Irama.

kami di Prodang Dodang adalah kita di siang hari ini. Dan berikut sambil menunggu Anda bergabung, Anda akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: kehidupan tradisional masyarakat Papua, khususnya di Merauke, dikenal istilah Ksatria Busur. Dikutip dari penjelasan budayawan Papua asal Merauke, Daud Holenger, Ksatria Busur yaitu manifestasi nilai-nilai tradisional dari seorang laki-laki Papua yang tangguh, pemberani, hebat, berwibawa, memiliki karisma, citra diri yang baik, serta mampu hadir memainkan peranan penting seperti seorang pemimpin dalam menciptakan keindahan, kebaikan, kedamaian, dan stabilitas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga harus bangga menjadi seorang laki-laki Papua, termasuk di zaman modern seperti saat ini, dengan mempertahankan norma-norma budaya.
1: Banggalah jadi anak Papua, banggalah jadi laki-laki Papua, karena dia lahir untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga alam, lingkungan, bahkan sesama, untuk bisa hidup berdampingan, berdamai satu dengan yang lain seperti ini.

Ya, pendengar persatuan Rocky, dimanapun Anda berada, Anda masih dapat bergabungnya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 era yang merakitkan informasi dan inspirasi melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Aldo senantiasa menanti atensi Anda di siang hari ini dalam acara

untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berikut yang kami hadirkan untuk Anda, Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 3 Juli 2026. Lintas Sore selengkapnya tentunya akan dibacakan oleh saya, Aldo Maturbongs. Berita pertama untuk Anda, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengharapkan PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat memperkuat layanan kelistrikan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan kebutuhan listrik di Papua Selatan diperkirakan terus meningkat, sering adanya proyek strategis nasional dan investasi pihak swasta. Menurutnya, Pemprov telah menandatangani nota kesepahaman dengan PLN untuk menata pelayanan kelistrikan dan memetakan kebutuhan energi. Melalui kerjasama itu, Pemprov berkomitmen bersama untuk menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan mulai dari kapasitas pasokan listrik hingga kebutuhan real masyarakat saat ini. Gubernur Apollo Savanpo menjelaskan pemerintah perlu memperoleh data yang akurat mengenai kapasitas suplai dan kebutuhan energi. Agar dapat memproyeksikan kebutuhan pada masa yang mendatang. Ia juga menambahkan pihaknya juga meminta kepada PLN agar mempertimbangkan penataan kelembagaan pelayanan kelistrikan di Papua Selatan, khususnya terkait unit layanan pelanggan Kabupaten Asmat yang saat ini masih berada di bawah unit pelaksana pelayanan pelanggan Timika, Papua Tengah. Pihaknya menilai perkembangan infrastruktur dan status Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan menjadi alasan agar ULP Asmat dapat dialihkan ke bawah koordinasi UP3 Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke resmi memulai tahapan penyusunan dan pembahasan draft peraturan bupati atau perbup mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Corporate Responsibility TGSLP atau CCR di Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Langkah strategis ini diambil guna memastikan kontribusi dunia usaha berjalan selaras dengan program pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kepala DPMPTSB Merauke Marwiya Ali Mahmud mengatakan, pemerintah Kabupaten Merauke telah melaksanakan rapat pembahasan rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Responsibility TJSLP CSR di Kabupaten Merauke. Dikatakan rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan substansi rancangan peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Merauke dan diharapkan melalui regulasi ini pelaksanaan program TJSLP atau CSR oleh perusahaan dapat lebih terkoordinasi, transparan, tepat sasaran, serta selaras dengan program prioritas pembangunan daerah.
3: Rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan substansi rancangan peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Merauke. Melalui regulasi ini diharapkan pelaksanaan program TJSLP atau CSR oleh perusahaan dapat lebih terkoordinasi, transparan, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Merauke menginginkan agar setiap program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi dengan program pemerintah daerah sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Merauke Yermias Rubendikan mengatakan draft perbup ini bertujuan dalam rangka mengintegrasikan program TJSLP dengan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan manfaat program TJLSP bagi masyarakat, mendorong partisipasi perusahaan dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menyediakan mekanisme pendataan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program TJSLP dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sekda berharap melalui perbup ini Pemkab Merauke menegaskan bahwa CSR bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan investasi sosial yang berdampak nyata terhadap pemenuhan hak masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Akademisi Universitas Papua Dr. Hendrik Arwan menegaskan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurutnya, perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti yang kuat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Henry menyampaikan banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengembalian. Ya, pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif. Riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah, dan lebih daripada itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret. Ia menekankan bahwa riset advokasi harus dibangun di atas 4 prinsip utama, yakni berbasis data empiris, berpihak kepada korban, berlandaskan hukum, serta menghasilkan solusi yang konkret dan terukur. Hendrik Arwan menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas maupun jurnal ilmiah, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai solusi atau berbagai persoalan kebangsaan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kodam 24 Mandala Trikora menggelar pembukaan karya bakti skala besar TNI AD untuk rakyat tahun anggaran 2026. Kegiatan ini digelar untuk rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Provinsi Papua Selatan. Dwi Jurniarti melaporkan.
2: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Pelamonia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapok Sahli Pangdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Erdi Eko Wijayanto Arif mengatakan karya bakti merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan program ini tidak hanya berorientasi pada komponen fisik, tetapi juga membangun semangat gotong royong, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di daerah Merauke. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Momentum ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat persatuan. Untuk diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 mulai digelar tanggal 1 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026 atau 60 hari yang bertempat di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora. Karya bakti skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Adapun sasaran fisik terdiri dari pembuatan jembatan Aramco 15 titik, MCK 11 unit, pembuatan sumur bor 9 titik, rehab sekolah 4 unit, rehab asrama sekolah 4 unit, dan rehab gereja 3 unit. Sementara untuk sasaran non-fisik, berupa donor darah 500 kantong darah, kitanan massal sebanyak 25 orang, pembagian sembako 150 paket, dan makan besar bersama dengan kuota 1.000 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Tokoh Pendidikan Merauke Papua Selatan Paskalis Tetol menilai dana otonomi khusus atau OTSUS Papua perlu lebih banyak diarahkan untuk menjawab persoalan dasar masyarakat kampung, terutama pendidikan anak dan penguatan ekonomi lokal. Menurut Paskalis, pembangunan Papua tidak cukup hanya dilihat dari infrastruktur fisik. Perlindungan warga sipil juga harus menyentuh masa depan anak-anak orang asli Papua, termasuk memastikan mereka untuk tetap memiliki akses pendidikan, keterampilan hidup, dan peluang ekonomi di kampungnya sendiri. Paskalis menyampaikan salah satu persoalan yang masih terlihat di lapangan adalah masih adanya anak usia sekolah yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, serta sebagian anak muda justru lebih mudah terpengaruh oleh minuman keras dan perilaku negatif lain dibandingkan mengikuti pendidikan secara konsisten. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kenakalan remaja, namun lebih jauh situasi itu menunjukkan perlunya pendekatan perlindungan sosial, pendidikan karakter, pendampingan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat di tingkat kampung. Paskalis Tetahol mendorong agar dana Otsus lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi kampung, karena ia menilai Otsus harus benar-benar terasa manfaatnya bagi keluarga dan anak-anak Papua, bukan hanya untuk berhenti pada program yang bersifat administratif atau pembangunan fisik. Berita terakhir untuk Anda, umat Katolik Stasi Santo Yosep Sirapu, wilayah paroki Wendu, Keuskupan Merauke siap peletakan batu pertama pembangunan patung Hati Kudus. Kesiapan untuk pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan patung Hati Kudus Yesus itu merupakan kerinduan umat Katolik di Merauke, secara khusus Stasi Santo Yosep Sirapu, Keuskupan Agung Merauke. Konseptor Pastor Andreas Vanumbi Projo mengatakan peletakan batu pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Juli 2026 di kawasan Nyonggo sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah umat Sirapu di Merauke dan sekitarnya. Menurut Pastor Andreas Vanumbi Projo, pembangunan patung Hati Kudus Yesus merupakan hasil kunjungan dan melihat patung Hati Kudus Yesus di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, Medan, dan petunjuk Roh Kudus. Pastor Andreas Vanumbi Projo mengaku kehadiran patung Hati Kudus Yesus adalah simbol kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya dalam mengembangkan iman umat kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Saat disinggung soal anggaran, Pastor Andreas Vanumbi mengaku pembangunan patung Hati Kudus yang akan menghabiskan anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Almin Ahmad Turbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Lintas Pagi esok hari.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara,

Ya, berikut informasi terkait dengan ekonomi digital. Informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi, dan inovasi bisnis.

terkait dengan Musrid Edukasi Masyarakat Desa Kalinaun lewat PKM Cerdas di Era Digital. Berikut informasi selengkapnya.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Sin, kamu ngerasa gak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, berikut informasi yang sering edukasi masyarakat desa kali naun lewat PKM cerdas di era digital. Universitas Hari Putra Indonesia Tomohon atau UNSRIT menggelar kegiatan pakabdi kepada masyarakat di Balai Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam kegiatan ini, tim PKM mengusung tema cerdas di era digital dengan subtema pemanfaatan teknologi digital untuk kemajuan masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. PKM yang diikuti oleh perangkat desa Kalinaun, masyarakat anggota Karang Taruna, juga melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN UNSRIT, serta sebagian masyarakat setempat. Sejumlah dosen UNSRIT pun turut hadir dalam kegiatan PKM tersebut. Dalam pemaparannya, Rektor UNSRIT Dr. Angela Adam menekankan pentingnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Kalinaun dengan memanfaatkan potensi sektor pariwisata yang dimiliki oleh desa. Dan tentunya menurutnya juga dukungan teknologi digital dapat menjadi sarana untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan daya saing produk lokal. Mewakili pemerintah Desa Kalinaun, Kepala Seksi Pemerintah Patris Kiria mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara baik dan juga bijak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan hasil kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa KKN bersama pemerintah Desa Kalinaun sebagai upaya meningkatkan literasi digital dan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

0: Emangnya berikut dua pemberitahuan untuk Anda terkait dengan berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke yang ditujukan kepada Safiruddin Lubis bin Darwis Lubis, tempat lahir Medan tanggal 25 Mei 1965. Adapun isi berita panggilan yakni berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Sutira binti Suin yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangan di muka persidangan pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Untuk tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Pemberitahuan selanjutnya masih sama terkait dengan berita panggilan pendengar yang ditujukan kepada Taufik alias Muhammad Taufik bin ABD Karim Bohari alias Karim Bohari, umur 42 tahun yang bertinggal di Perumahan Arwana RT 9 RW 4. Adapun isi pemberitahuan berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Hartini alias Kartini binti H. Raufung alias Raufung yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara untuk hadir di Pengadilan Agama Merauke dalam memberikan keterangannya di muka persidangan pada Selasa 10 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Ya benar, itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Drainase yang berasal dari kata to drain, yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan, dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah, maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Permisi tante.
1: Iya, silahkan. Mau kemana, dek?
0: Mau ke rumah teman di pertigaan depan situ, tante.
1: Oh iya, dek, hati-hati ya.
0: Makasih. Iya. Mari.
2: Kamu kenal?
0: Ini juga baru ketemu tadi.
2: Lah kok sok kenal sok dekat gitu?
0: Ya, yang namanya juga tegur sapa, senyum kan gak harus sama orang yang kita kenal dong, Gus. Tapi sama siapa aja yang kita jumpai.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Akhirnya berikut informasi Piala Dunia 2020 kan. Hasil Piala Dunia 2020 dan Swiss melaju 16 besar usai tundukan Aljazair 2-0. Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Aljazair 2-0 pertandingan babak ke-22 berlangsung di BC Place, Vancouver, cuma 3 Juli 2026 kemarin. Nati Swiss tampil lebih dominan sepanjang pertandingan meski Aljazair sempat menguasai jalannya laga Damril Embolo serta Danal Day masing-masing mencetak 1 gol untuk memastikan kemenangan Swiss. Ya, ada pun strategi susunan pemain yang digunakan oleh tim Swiss yakni 4-2-3-1 sedangkan Aljazair 4-2-3-1 dengan urutan Gregor Kobel dari Swiss, Manuel Akanji, Nico Alvedi, Ricardo Rodriguez, Denis Zakaria, Remo Floro, Granit Xhaka, dan Ndoye serta Zuan Manzambi, Ruben Vargas, Brill Embolo. Sedangkan pada tim Aljazair 4-2-3-1, Luka Zidane, Rafik, kemudian Aisa Mandi, Rami Ryan Nabil dan juga ada Ramis Zoruki, Fares Kaibi, Ryan Hausam Awar, dan Ibrahim.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Pinjam duit gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Drainase yang berasal dari kata to drain, yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan, dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah, maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Ya, pendengar Persat RRI Merauke dimanapun Anda berada. Waktu telah menunjukkan pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jam Indonesia telah usai pada Merauke siang hingga Merauke sore saat ini. Dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 11.30 hingga pukul 17.31 menit di Persat RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Anda akan ditemani oleh rekan saya Yogi Ardiansyah dalam rangkaian Merauke malam ini. Dan kita juga akan berjumpa di esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur dalam rangkaian program Merauke Pagi di Pro 1 RRI Merauke. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Viral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

Berada saat ini, semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas. Dan senang sekali saya bisa kembali hadir menemani perjalanan malam Anda, baik yang masih bekerja, sedang beristirahat di rumah, maupun yang tengah menikmati suasana malam bersama keluarga. Dan pendengar, mari kita jadikan malam ini lebih hangat dengan alunan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Selama beberapa jam ke depan, saya akan menemani Anda dengan musik-musik yang enak didengar tentunya, dan juga informasi yang menarik. Dan tentu saja Anda dapat bergabung juga, ikut berpartisipasi melalui kirim salam untuk orang-orang tersayang. Sampaikan cerita atau requestan lagu favorit Anda melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Dan juga nanti Anda dapat bergabung melalui jalur telepon kami pada pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan segala pesan ataupun requestan salamnya yang masuk dengan senang hati akan kami bacakan selama siaran berlangsung. Nah, jadi siapkan secangkir kopi, teh hangat atau cemilan favorit Anda, dan biarkan malam ini mengandung lebih santai bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan selain itu juga Anda dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Berdengar, malam hari ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah, dan saya juga mengucapkan selamat menikmati kebersamaan malam ini. Dan inilah Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai perjalanan malam yang penuh kehangatan ini. Selama kurang lebih sejam ke depan ya, kami akan menemani Anda sembari menanti warta berita Gema Papua dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana?

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Broken Mom ini.

Bener-bener terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan, baik melalui radio, aplikasi RRI Digital maupun layanan streaming kami di www.rri.co.id. Dengan kehadiran Anda menjadi penyemangat kami untuk terus menghadirkan siaran terbaik. Dan mendengar, semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sebelum kami lanjutkan untuk memutarkan lagu lainnya, kami ingin menyapa terlebih dahulu seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada saat ini. Dan semoga malam hari ini dapat menjadi malam yang baik, tenang, dan juga malam yang hangat untuk Anda semua. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terkhusus untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan bagi Anda yang saat ini sudah beristirahat di rumah, selamat beristirahat, selamat bersantai bersama keluarga, dan semoga kebersamaan ini menjadi momen yang menyenangkan. Dan bagi Anda yang saat ini masih beraktivitas maupun bekerja, selamat menjalankan aktivitas ataupun kerjaannya. Semoga segala aktivitas ataupun kerjaannya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, baik benar, kita akan kembali menghadirkan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk Anda ya. Sembari menanti warta berita Gema Papua nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan dan tetaplah bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benar-benar kita rehat sejenak dengan lagu-lagunya, karena selanjutnya Anda akan updatekan beragam berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat mengikuti.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja

0: DPR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saya Sofia Mdubefor. Kita mulai berita pertama dari Jayapura. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini, aparat gabungan masih terus berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Poli Subsutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
3: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal lainnya, seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui bandara perintis ini, Balinggama ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
3: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika, pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama, Balinggama kembali ke Wamena. Motif, ya, kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka, serta mencari perhatian ya, dan nggak punya Tuhan.
2: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Selanjutnya dari Biak, resmi dibuka Festival Biak Munara Uampasi 2026 masuk agenda nasional Karisma Event Nusantara. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
4: Perhelatan Akbar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Festival Biak Munara Uampasi FBMW 2026 resmi dibuka di venue utama Gelanggang Remaja Lapangan Cendrawasi Biak Senin 1 Juli 2026. Pernyataan pembukaan disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mangsnembra, dan kegiatan tahunan ini kembali mengukuhkan posisi Biak Numfor dengan masuknya FBMW ke dalam daftar agenda nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam sambutannya sekaligus pernyataan pembukaan resmi, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Pencapaian masuknya FBMW ke Karisma Event Nusantara adalah bukti kerja keras bersama sebagai langkah dalam memajukan pariwisata daerah. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan rencana besar ke depan pada Bulan Budaya Nasional Oktober 2026, Biak Numfor akan menjadi tuan rumah karena Budaya Kawasan Pasifik. Acara ini direncanakan melibatkan negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Selandia Baru.
5: Inilah momen untuk kita menunjukkan bagaimana kita yang ada di Sairen bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki alam laut yang luar biasa, alam pesisir yang luar biasa, identik dengan budaya pesisir kita, Sairen. Festival ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia memiliki kekayaan dan istiadat yang eksotis, unik, dan syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya ini sejalan dengan upaya-upaya kita bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan, diharapkan menjadi lokomotif ataupun penghemat dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Sairen.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbayoni Dengaubun, melaporkan pelaksanaan FBMW 2026 mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku. Tema ini bermakna inklusif, berkelanjutan, sekaligus mendorong kemajuan UMKM dan revitalisasi budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Tahun ini tersaji 13 rangkaian acara wisata budaya dan wisata minat khusus dengan 4 event baru hasil inovasi berbasis standar Karisma Event Nusantara.
6: Festival Biak Munara Uampasi tahun ini merupakan representasi dari Provinsi Papua dalam Karisma Event Nusantara dan semakin istimewa karena dukungan dan kehadiran kita semua secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Munara Uampasi tahun ini. Terima kasih untuk support system yang luar biasa yang diberikan dan terbangun sampai dengan saat ini.
4: 13 event unggulan yang ditampilkan dalam Festival Biak Munara Uampasi 2026 pada 1 hingga 7 Juli 2026 yaitu Parade Perahu Tradisional di Pantai Anggopi menampilkan 17 perahu Mansusu dan Wairon dengan ritual budaya diikuti 77 orang. Parade War dan Suling Tambur melibatkan 24 sanggar seni dan 6 grup Suling Tambur, total peserta sekitar 900 orang. Parade Yospan diikuti 15 kelompok pelajar SMP dan SMA dengan total 180 peserta. APNBRN, pertunjukan budaya khas dari Kampung Bosna Braidi, Distrik Yawosi dengan 34 seniman. Snapmor di Kampung Nurwar, Distrik Oridek dihadiri kurang lebih 1.500 hingga 2.000 orang, lengkap dengan tarian war, musik, dan UMKM lokal. Eksotika Tour, jelajah sejarah Goa Jepang, Perang Dunia II, dan keindahan air terjun Wapsdori. Pada Edo Island Tour di Pulau Owi, diikuti 134 peserta peserta dari dalam negeri hingga Jerman dan Selandia Baru. Run tours di Pulau Rurbas kecil. Sensasi wisata lari santai di pulau diikuti sekitar 50 pelari. Pameran ekonomi kreatif diikuti 65 peserta, baik kuliner atau kerajinan, serta instansi dan peserta dari Kabupaten Supiori dan Kabupaten Asmat. Birds Watching menarik 28 peserta, termasuk wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat. Simfoni Wampasi, wadah kolaborasi musisi lintas generasi untuk menjadikan Biak kota kreatif di bidang musik. Lomba foto bawah laut diikuti peserta dari Singapura hingga Sulawesi dengan juri bersertifikat internasional. Hiburan rakyat selama 7 hari diisi 288 seniman dengan tema harian beragam. Ririn Arini melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih menggelar karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat untuk tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan sarana fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berikut kita simak laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
7: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Pelamonia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapok Sahli Pangdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI RD Eko Wijayanto Arif mengatakan karya bakti merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan program ini tidak hanya berorientasi pada komponen fisik, tetapi juga membangun semangat gotong royong, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di daerah Merauke. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Momentum ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat persatuan.
8: Kegiatan ini merupakan bagian dari program Angkatan Darat bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mensinergikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini ada beberapa renovasi yang dilakukan, yang dilaksanakan, ada renovasi sekolah, laboratorium, dan beberapa fasilitas umum yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan bagian yang disinergikan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan, terutama juga terkait dengan renovasi-renovasi tersebut.
7: Untuk diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 mulai digelar tanggal 1 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026 atau 60 hari yang bertempat di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora. Karya bakti skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Adapun sasaran fisik terdiri dari pembuatan jembatan Aramco 15 titik, MCK 11 unit, pembuatan sumur bor 9 titik, rehab sekolah 4 unit, rehab asrama sekolah 4 unit, dan rehab gereja 3 unit. Sementara untuk sasaran non-fisik berupa donor darah 500 kantong darah, kitanan massal sebanyak 25 orang, pembagian sembako 150 paket, dan makan besar bersama dengan kuota 1.000 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara serta pemirsa Warta Berita Gempa Papua, Anda ikuti dari Jaya RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Saudara, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Rumah Julius dan Numira yang sebelumnya tidak layak huni kini telah diresmikan oleh Kapolda Papua Tengah. Laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
9: Perayaan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diwarnai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Polres Nabire meresmikan hasil program bedah rumah bagi keluarga Julius dan Omira yang berlokasi di Jalan Jakarta, Kelurahan Karangtumarifis, Distrik Nabire, Selasa 30 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremia Sorrentini, didampingi Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Hadir pula para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, pejabat utama Polres Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Program bedah rumah ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremia Sorrentini menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nabire beserta seluruh jajaran, para tukang dan relawan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kapolda juga berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar merawat rumah itu dengan baik sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
10: Benar-benar menjadi lebih baik. Saya apresiasi sepenuhnya kepada Kapolres dan jajaran. Saya mungkin ada donatur yang tidak kelihatan, bukan akan membalas apa yang Bapak Ibu berikan pada para tukang dan relawan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pekerjaan ini. Tenaga dan keringat akan dicatat oleh amal, dan kepada pemerintah Lampung, RTW, terima kasih atas pendataan yang diberikan sehingga kita bisa mendapat rumah yang layak kepada proyek untuk ditinggal. Pada Bapak dan Ibu Gilis dan Mira, saya pesan jaga rumah ini baik-baik. Rumah ini bukan hanya tembok dan atap, ini adalah amanah dari masyarakat dan kami pihak kepolisian yang telah melakukan jaga rumah ini. Dan isi rumah ini dengan doa dan harapan serta pendidikan yang baik untuk masa depan.
9: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan, pembangunan rumah dimulai sejak 27 Maret 2026 dan selesai menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres, rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Julius dan Omira berukuran sekitar 6x2,5 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Bangunan dalam keadaan miring, atap bocor, serta dinding yang telah lapuk sehingga tidak lagi layak dihuni. Selain membangun rumah warga, Polres Nabire juga melaksanakan rehabilitasi 27 petak asrama rekompu Polres Nabire dengan 7 unit diantaranya mengalami kerusakan berat. Kapolres menegaskan keberhasilan pembangunan rumah tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh personil Polres Nabire bersama dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
11: Selain ada bedah rumah satu ini, kami sementara merenovasi rumah asrama dinas Polres Nabire. Nabire kompul depan Polres sementara yang sudah masuk 70% dari rumah ini. Ada 7 rumah yang memang kita
9: rasa haru dan syukur disampaikan Julius dan Omira selaku penerima manfaat. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat memiliki rumah permanen yang layak huni. Atas nama keluarga, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire, serta seluruh jajaran Polri yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga. Pantauan RRI rumah baru keluarga Julius dan Omira kini berdiri megah dengan ukuran sekitar 13x13 meter. Selain dibangun secara permanen, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga sehingga siap ditempati dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
1: Selanjutnya dari Serui, Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Dapur Sehat atas mengatasi stunting atau dahsyat. Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Mini Lokakarya Distrik Yapen Utara dan Distrik Kosiwo. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
12: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan Dapur Sehat atasi stunting. Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik kampung seperti di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori Distrik Kosiwo. Kepala Dinas DP3 AKB Yapen Rosita MPD dalam arahannya di depan peserta di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara mengatakan DP3 AKB hadir untuk memberi edukasi informasi kepada ibu menyusui, ibu hamil, baduta tentang pemenuhan gizi yang baik untuk pencegahan stunting. Pada kegiatan ini pihaknya menyediakan 35 bahan makanan seperti sayur, daging, buah-buahan, bumbu yang diolah untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
13: Saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dasyat, tapi juga kader TPK yang sama-sama akan bekerja untuk memberi makan kepada ibu hamil menyusui anak baduta. Nah, mungkin dari kader TPK selalu melakukan pendampingan bersama-sama dengan 3B, tetapi kalau kader dasyat yang baru bergabung, ini bagian yang mungkin baru pertama kali. Kalau hari ini kita datang dengan 35 bahan makanan, ya, di dalamnya ada bumbu, ada beras, ada telur. Nah, semua ini nanti mama kader dasyat tapi juga kader TPK akan sama-sama bekerja membuat makanan yang akan disiapkan dan diberikan kepada 3B. 3B itu apa ya? 3B, ibu hamil, ayo sama-sama, ibu hamil, ibu menyusui anak baduta. Mama tuh ingat baik-baik, karena orang ini yang harus kita kasih makan.
12: Kegiatan dasyat Dapur Sehat ini dilaksanakan juga di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kepala DP3 AKB Rosita di depan peserta menjelaskan, bahan makanan yang diberikan mengandung gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Tujuannya adalah agar ibu-ibu mengetahui makanan berupa sayur, buah-buahan, daging yang pantas dikonsumsi selama masa kehamilan, menyusui, bahkan kepada baduta.
13: Vitaminnya ada karbohidrat, ada protein yang juga langsung diberikan kepada tinggal diolah. Kalau tiap hari mulai dari pagi sampai sore bikin bubur ayam, kira-kira orang suka tak berat? Tidak bosan. Iya. Jadi minimal kalau langsung pagi bubur ayam atau pagi kacang hijau, ini ada kacang hijau nih ya. Kacang hijau juga harus dikelola dengan baik. Begitu.
12: Ya. Kegiatan Dapur Sehat atasi stunting, dasyat, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik dan kampung, seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori Distrik Kosiwo, mendapat perhatian peserta. Rosita berharap setelah kegiatan dapat mendorong ibu-ibu untuk mulai menyiapkan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga untuk pencegahan stunting. Harapannya informasi berupa edukasi hidup sehat bersih, gizi seimbang dapat menolong masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Bovendigul. Bupati Bovendigul melantik pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar masa bakti 2026-2030. Pelantikan ini diharapkan memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
14: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah, berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
15: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan berada di masa depan. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Ikatan Keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa keluarga, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Selamat menjalankan amanah kepada Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul periode 2026.

0: dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Juniarsi melaporkan.
1: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gempa Papua malam hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Sofia Mnubifar mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga tim redaksi Warta Berita Gempa Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
2: Telah kita ikuti Warta Berita Gempa Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, raga

Budaya dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Pendengar, semoga apapun yang Anda kerjakan pada malam hari ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan kini saatnya kami berbagi sejumlah informasi yang sedang menjadi perhatian, mulai dari kabar dalam negeri hingga mancanegara. Pendengar, tetap bersama kami karena informasi selengkapnya akan segera kami hadirkan setelah satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

Pendengar setia dari Pro 1 Merauke, perubahan iklim kini semakin nyata ya, dirasakan di berbagai belahan dunia. Cuaca ekstrim, suhu yang terus meningkat, hingga kebakaran hutan menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara saat ini. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan berikut ini informasi mancanegara pendengar. Kebakaran hutan berskala besar melanda wilayah selatan Prancis dan telah menghanguskan lebih dari 700 hektar lahan di kawasan Beaufort hingga Aude. Akibat meluasnya kobaran api, warga di sejumlah desa terpaksa dievakuasi demi keselamatan. Untuk mengendalikan kebakaran, otoritas setempat mengerahkan ratusan personel pemadam kebakaran, pesawat pengebom air, serta helikopter yang terus melakukan upaya pemadaman dari udara maupun darat. Di lokasi lain, tepatnya di wilayah Frejus, kebakaran terpisah juga dilaporkan membakar sekitar 30 hektar lahan dan menyebabkan evakuasi tambahan bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Hingga kini benar situasi masih menjadi perhatian serius. Otoritas mencatat terdapat 23 titik kebakaran aktif di wilayah selatan Prancis. Badan Meteorologis Prancis, Meteo France, juga telah mengeluarkan peringatan kebakaran pada tingkat tertinggi di sejumlah wilayah karena kondisi cuaca yang sangat panas, kering dan disertai angin kencang yang berpotensi mempercepat penyebaran api. Pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu negara, melainkan tanggung jawab kita bersama. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, kepedulian terhadap alam serta langkah-langkah mencegah sejak dini menjadi investasi penting bagi keselamatan generasi mendatang. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membakar lahan sembarangan, menjaga kawasan hutan, serta lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Sebab bumi yang kita jaga hari ini adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita di masa depan. Dan demikian benar informasi yang kami dapat sampaikan ya untuk Anda. Dan kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya yang akan kami bagikan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Halo?

Pendengar, perdamaian merupakan harapan seluruh masyarakat dunia. Di tengah berbagai konflik yang masih terjadi di sejumlah kawasan, setiap langkah dialog dan diplomasi menjadi angin segar yang diharapkan mampu membuka jalan menuju stabilitas dan juga keamanan yang lebih baik. Masih dengan informasi mancanegara, pendengar, Iran dan Qatar menggelar pembahasan mengenai implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Doha. Pertemuan tersebut membahas pembentukan kelompok kerja serta penyusunan strategi guna mempercepat pelaksanaan kesepakatan menuju perjanjian yang lebih komprehensif. Selain itu, Iran, Qatar, dan Pakistan juga mengadakan pertemuan trilateral untuk memperkuat koordinasi. Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara sepakat untuk membentuk kelompok pengawasan serta saluran komunikasi darurat yang bertugas memantau, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang telah disepakati. Sebelumnya, nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 18 Juni memuat sejumlah poin penting, diantaranya upaya penghentian konflik, termasuk yang berkaitan dengan situasi di Lebanon. Kesepakatan tersebut, pendengar, kemudian dilanjutkan melalui perundingan teknis yang berlangsung di Swiss dengan mediasi dari Qatar dan Pakistan. Langkah-langkah diplomasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan antar negara sekaligus menciptakan fondasi bagi penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog dan kerjasama internasional. Pendengar, sejarah telah menunjukkan bahwa dialog selalu menjadi salah satu jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan. Ketika komunikasi terus dibangun dan komitmen untuk menjaga perdamaian tetap dijaga, peluang terciptanya stabilitas kawasan akan semakin besar. Semoga setiap proses perundingan yang dilakukan dapat menghasilkan kesepakatan yang membawa manfaat tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat, tetapi juga bagi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pendengar. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya setelah drama radio nanti, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti, dengan drama radio berjudul Ayah Tanpa Sosok, produksi dari RRI Gorontalo. Untuk drama radio hari ini, Jumat 3 Juli 2026, saksikan dan juga dengarkan drama radionya ya melalui terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: 20 waktu Indonesia Timur. Sebelum kami hadir kembali dengan beragam informasi lainnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok, produksi dari RRI Gorontalo. Untuk drama radio edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Selamat mendengarkan.
1: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu? Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
2: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
2: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
2: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi

0: Ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

rangkaian lagu-lagunya, dan untuk selanjutnya kami minta Anda untuk menyimak informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Telah kami sampaikan dua informasi mancanegara tadi, dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional ya pendengar. Pendengar, memiliki rumah sendiri masih menjadi impian banyak keluarga Indonesia ya tentunya. Dan selain menjadi tempat berlindung, rumah juga merupakan simbol keamanan dan masa depan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah terus menghadirkan berbagai program yang membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Dan berikut ini informasi nasional pendengar, pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi para mitra pengemudi ojek daring melalui skema kredit pemilikan rumah atau KPR sejahtera dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pengemudi ojek daring untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau. Meski demikian, pendengar, pemerintah menegaskan bahwa setiap calon penerima manfaat tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera akan melakukan proses verifikasi administrasi serta penilaian kelayakan terhadap setiap pemohon agar bantuan pembiayaan benar-benar tepat sasaran. Melalui kebijakan ini, pendengar, pemerintah berharap semakin banyak pekerja sektor informal yang dapat memiliki hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah. Pendengar, memiliki rumah bukan hanya tentang memiliki tempat tinggal tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih pasti bagi keluarga. Karena itu, manfaatkan setiap program pemerintah dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan mengajukan permohonan melalui jalur resmi agar prosesnya aman dan sesuai dengan ketentuan. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi terkait dengan KPR subsidi FLPP diperluas untuk mitra ojol, dan juga hal tersebut mempermudah untuk pekerja informal untuk punya rumah ya tentunya. Dan bagi Anda yang berminat mungkin bisa menanyakan ya ke bagi Anda yang berminat mungkin bisa mencari informasinya lebih lengkapnya lagi ya, atau bisa menanyakan ke bidang pemanfaatan BP Tapera. Oke pendengar, kami masih akan hadirkan informasi nasional lainnya yang akan kami bagikan untuk Anda, namun setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, di era digital seperti saat ini, berbagai kemudahan bisa kita nikmati hanya melalui genggaman tangan. Namun di balik kemajuan teknologi tersebut, masyarakat juga diharapkan untuk lebih aware lagi ya dengan penggunaan digital, di mana di saat ini juga kita dihadapkan pada ancaman kejahatan digital yang semakin beragam. Dan oleh karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga literasi digital kita untuk langkah ya, supaya tidak mudah menjadi korban penipuan di dunia maya khususnya. Dan berikut ini informasi nasional pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat adanya peningkatan kasus penipuan digital atau scam yang merugikan masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria mengungkapkan bahwa total kerugian akibat kejahatan digital tersebut diperkirakan telah mencapai 7,5 triliun rupiah. Nilai kerugian yang sangat besar ini menunjukkan

benar-benar berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming hadiah, keuntungan besar, ataupun tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mari bersama menjadi pengguna internet yang cerdas, bijak, dan juga aman. Karena melindungi diri dari kejahatan digital dimulai dari kebiasaan kita sendiri dalam menggunakan teknologi. Nah, mendengar saya Yogi Andriansyah akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz.

0: Sintan itu Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, Intan, sini sini kan lu suruh sini duduk.
0: Duduk sini, sini duduk, duduk, duduk. Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Kan gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
0: Iya dong.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.
1: Pendengar, berbicara tentang pembangunan tidak selalu identik dengan jalan, jembatan, atau gedung-gedung baru. Pembangunan yang benar-benar berhasil adalah pembangunan yang mampu menyentuh kehidupan masyarakat, menghargai nilai-nilai yang telah diwariskan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses perubahan itu sendiri. Dan berikut ini informasi dari Papua, pendengar, di mana peneliti Merah Pusaka Strategik Indonesia atau MPSI, Anas Fitra Akbar, menilai bahwa keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, faktor yang paling penting justru terletak pada kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial dalam setiap proses pembangunan. Anas menjelaskan Papua memiliki kekuatan yang menjadi ciri khas, yakni kelembagaan adat yang masih hidup, semangat kebersamaan masyarakat yang kuat, serta hubungan yang erat antara masyarakat dengan tanah dan alam sebagai bagian dari identitas budaya. Potensi tersebut menurutnya harus dipandang sebagai aset pembangunan, bukan sekedar warisan yang perlu dilestarikan. Pendengar, kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari seberapa megah bangunan yang berdiri, tetapi juga dari seberapa kuat masyarakatnya menjaga identitas, kebersamaan, dan nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri. Ketika pembangunan berjalan berdampingan dengan kearifan lokal, hasilnya bukan hanya kemajuan yang terlihat hari ini, tetapi juga warisan yang akan tetap kokoh bagi generasi mendatang. Dan mendengar demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di program rangkaian informasi Merauke malam ini, dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda ya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke warta berita Pro3 yang akan kami relay dari Pro3 RRI. Tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro1 RRI Merauke.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Murai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Murai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Murai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif yang luar biasa juga, dan instansi yang lainnya. Terkait di dalam itu yang kita semakin eratkan begitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ya secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, Nino agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Britka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi.

0: satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insya Allah.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
3: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
4: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk mengejar pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
3: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Jadi kira khusus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
4: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Saman Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
4: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian,

Untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena kemarin diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya merasa terhadap Timnas dengan adanya forum ini. Ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirapu itu Wali Koti KRRI terus mengutara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke Mama Mini. Pro1 RRI Broke. Instagram @pro1 RRI Broke. Facebook RRI Pro1 Broke.

pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: Kawan, kau lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah. Ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap. Jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh?
0: Betul itu. Kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Roke Malam Ini. Roke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: 107,8 MHz Pro 1 RRI Merauke kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Yogi Andriansyah di malam hari ini, dan kami telah menyiapkan 10 lagu yang dapat Anda request pada kesempatan hari ini ya. Ada 10 lagu Indonesia yang dapat Anda request. Ada dari Meriam Bellina dengan lagunya Kerinduan, kemudian dari Alda dengan Aku Tak Biasa, kemudian selanjutnya dari Krisye dengan Kesan Di Matamu, dan selanjutnya dari ST12 dengan Saat Terakhir, dan dilanjutkan dengan Judika Bukan Dia Tapi Aku. Ada juga Zivilia dengan Kokoro No Tomo, dan selanjutnya ada dari Peter Pan dengan Dara. Selanjutnya dari Krispati ada dengan Tertati, dan selanjutnya ada Smash dengan I Heart You, dan yang terakhir ada dari Dewa 19 dengan Kangen. Nah, itu tadi pendengar 10 lagu yang dapat Anda request pada malam hari ini melalui jalur telepon kami di 0971 333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
1: Dari Wonosobo.
0: Oh, Wonosobo, Ibu Wikati. Akhirnya. Dengan Yogi, Bu.
1: Halo, Mas Yogi.
0: Iya, Ibu Wikati. Apa kabar? Baik.
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah. Gimana Wonosobo, cuacanya masih dingin enggak?
1: Dingin
0: sekali ya.
1: Kemarau ini.
0: Oh iya. Kalau di Wonosobo dingin ya kemaraunya ya.
1: Iya. Oh. Lebih dingin. Ya, kalau hujan lumayan hangat.
0: Oh, kebalik berarti.
1: Iya. Wah, gimana? Dinginnya menusuk tulang nih. Di bawah 20 ya.
0: Wih, sangat dingin itu.
1: 16-15
0: gitu. AC aja kalah itu sepertinya, Ibu.
1: Freezer. Alami.
0: Lagunya apa, Ibu, tadi 10 lagu?
1: ST12
0: Saat Terakhir ya.
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk
1: tapi
0: siapa?
1: Terakhir, kan?
0: Oh iya, enggak, masih ada kesempatan lagi nanti.
1: Oke, Mas Yogi, selamat okay. Tugas ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Sehat-sehat, semangat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Amin, siap.
1: Merauke gimana? Panas?
0: Merauke siang cukup panas, Ibu. Tapi kadang kemarin agak mendung juga, gerimis. Tapi hujannya nggak lebat juga, kadang cuma gerimis saja.
1: Membasahi ya?
0: Iya, membasahi debu-debu.
1: Yang penting enggak basahi jemuran lah.
0: Oh iya benar. Repot kalau jemurannya basah.
1: Iya. Oke, salamnya buat. Saya lama ya sama Kak Aldo enggak ketemu saya.
0: Aldo mungkin enggak ketemu jam siarannya mungkin.
1: Kapan-kapan salam aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kak Keci tuh semuanya.
0: Siap.
1: Salamnya buat Kak Puja. Ayo Kak Puja balapan. Terus apa buat Bang Luhut, buat Bang Bintang Pratama, Om Papi, Mama, Bunda Ima di Maumere ya. Pak Freddy sama Bunda Utri, selamat malam. Terus, aduh, tuh kan.
0: Lupa.
1: Siapa lagi ya? Siapa lagi? Yang baru-baru siapa?
0: Yang baru-baru ada Bang Peter di Serapu.
1: Bang Peter di Serapu, selamat malam, salam kenal. Bang Peter, tak tulis biar enggak lupa.
0: Bang Peter, iya ditulis,
1: Bang
0: Ibu.
1: Bang Peter.
0: Bang Putra Tengah ada di Fak-Fak.
1: Oh, Bang Putra. Bang Putra Tengah di Fak-Fak ya.
0: Ada
1: terus,
0: ada Mama Ines di Bampel.
1: Iya, Mama Ines. Pernah dengar. Mama Ines. Terus, aduh semuanya saja ya. Salam kenal yang belum kenal. Nanti saya catat. Ini catatannya lagi kemana? Itu belum ketemu.
0: Oke,
1: buat semuanya saja selamat malam, selamat istirahat, salam sehat.
0: Amin.
1: Buat Mas Yogi, selamat tugas, jangan ngantuk dulu.
0: Siap.
1: Saya tunggulah bunya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Wigati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RR Merauke. Doa ucapan baiknya Ibu, semoga kembali ke Ibu Wigati dan keluarga juga. Amin. Oke, lanjut ke penelpon selanjutnya. Pendengar, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Yogi.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
2: Alamat tak lupa.
0: Suaranya enggak lupa, dari Semangga kah?
2: Dari Tanah Miring.
0: Oh, Tanah Miring, Bang Heru. Udah lama gak kedengaran nih suaranya nih.
2: Bele, tiap hari monitor.
0: Iya.
2: Mau masuk susah.
0: Oh, masuk susah. Akhirnya bisa bergabung ya, Bang.
2: Iya.
0: Kabar gimana?
2: Ya, sehat-sehat saja ini.
0: Alhamdulillah. Sekarang masih di mana nih?
2: Ya, di kamar saja.
0: Oh, di kamar ya.
2: Hidup menyendiri Mas Yogi.
0: Kenapa sendiri? Bareng-bareng
2: ya,
0: dong.
2: Tidak ada selimut.
0: Dingin kah di SP4 situ Pak?
2: Ya biasa.
0: Biasa ya. Oke. Lagunya mau diputarkan yang mana ini? Masih ada 9 lagu.
2: Walah ya, saya pilih Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina. Oke, berarti malam hari ini tidak sendiri karena sama Meriam Bellina Pak.
2: Iya itu Pak.
0: Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Ya, untuk Mas Yogi yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu dan
0: Amin.
2: Sampai tuntas nanti. Dan anu Sugeng Galuh Ibu Wigati. Perengan Gunung Dieng. Dan untuk Bang Cut, Bang Luhut, Bu Natalia, Bang Yunus, Bu Parida, Mama Ines, Pak Freddy beserta Ibu, Bang Peter, Dinda di Bogor, Pak Norki, Pak Bernard, dan semua pendengar Pro 1 RR Merauke. Untuk Mas Yogi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Heru sudah bergabung ya pada malam hari ini dari SP4 Merauke. Terima kasih banyak ucapan doa baiknya kembali ke Bang Heru dan keluarga juga ya. Amin. Oke, baik pendengar, di segmen pertama ini kita sudah menerima dua penelpon ya. Yang pertama dari Ibu Wikiati di Wonosobo dan yang kedua dari Bang Heru di SP4. Dan kami masih akan kembali pada segmen kedua nanti untuk menerima penelpon lainnya. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang direquest oleh Ibu Wikati dan Bang Heru di kesempatan pertama ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Merauke.

Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di playlist masih tersedia 8 lagu yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Cakep.
1: Apa kabar malam ini yang lagi bertugas?
0: Ubur-ubur ikan lele, baik-baik saja le. Gimana kakak Puja kabarnya?
1: Ubur-ubur ikan lele, kabarku sangat baik juga le.
0: Ya, alhamdulillah puji Tuhan.
1: Ada lagu
0: Tuhan.
1: Apa le?
0: Ada lagu Alda, Aku Tak Biasa, kemudian dari Krisye, Kesan di Matamu, kemudian ada dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Kemudian dari Zivilia, Kokoro no Tomo. Kemudian dari Peter Pan nih, Kak Puja, ada Dara. Kemudian dari Chris
1: sudah,
0: Patty.
1: Tidak
0: oh, dari Peter
1: main.
0: Pan saja
1: kembali
0: ya.
1: Kembali ke laptop.
0: Langsung Peter Pan, Dara.
1: Langsung.
0: Untuk siapa nih, Kak Puja?
1: Lagu ini saya mau kirim salam pertama spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih
1: Tuhan
0: banyak.
1: Tuhan berkati, kalau
0: amin.
1: Pulang hati-hati di jalan.
0: Siap Kakak Puja.
1: Sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Salam buat Ibu Wigati, B. Sama macam antara heran dan tidak, Kak. Di Sorong saya perdana, Ibu dia kedua. Di Merauke Ibu perdana, sama kedua. Tapi aduh, tangan tidak begitu cepat lincah ini. Tidak apa-apa. Buat Ibu Wigati, salam manis, salam kompak. Pokoknya malam ini kita harus ini ya, berpacu dalam melodi.
0: Habis dari sini mau kemana lagi Kak Puja?
1: Kupang dengan Jakarta.
0: Oh.
1: Terus Surakarta.
0: Keliling berarti ya.
1: Biasanya Kupang dulu, karena kalau Jakarta kan masih masih lagu toh. Kalau Kupang, dia langsung 2300 dia cus.
0: Langsung ya.
1: Kalau RRI Surakarta itu nanti dia jam 10.30.
0: Wih, hafal nih Kakak Puja nih.
1: Hafal, Pak.
0: Luar biasa.
1: Kamu salam juga buat Bapak tadi lewat siapa tuh sebelum dulu?
0: Bang jadi, Heru, Pak Heru dari SP4 Merauke, Kak.
1: Oh, iya buat Pak Heru, salam kenal ya dari Puja di Bintuni, salam hormat, salam buat keluarga. Juga buat Peter, salam kompak, ditunggu pantunnya. Kita berbalas pantun malam ini pas yang lagi bertugas ini Mas Yogi. Karena dia kan senang dengan kita berbalas pantun.
0: Benar sekali, ditunggu.
1: Ditunggu, malam minggu. Juga buat Abang Ita Mami, Pak Freddy sekeluarga, buat Ibu Utri juga.

0: Nasrun, salam hormat Bapak Nasrun yang paling oke baik. Salam hormat juga untuk semuanya sudah. Ayu Mas Sohi juga, salam manis untuk dia. Ya oke baik. Ketemu mantan di dalam hutan.
1: Cakep.
0: Langsung lari ketakutan.
1: Cakep.
0: Walau cinta banyak rintangan.
1: Cakep.
0: Kita lari bersama-sama.
1: Cakep.
0: Baca buku-buku cerita.
1: Cakep.
0: Bacanya di dalam gua.
1: Cakep.
0: Kalau kamu benar-benar cinta,
1: cakep.
0: Temui, datang sendiri temui aku. Ubur-ubur ikan lele. Tidak pamit sampai ketemu besok ya. Yuh, dadah bye-bye.
1: Sudah bye-bye Kakak Puja.
0: Tertawa sepuasnya.
1: Dah, terima kasih banyak Kakak Puja sudah bergabung ya dari Pintuni malam hari ini. Terima kasih pantunnya dan ditunggu lagi pantun berikutnya Kakak Puja. Oke, doa terbaik juga buat Kakak Puja berserta keluarga ya dimanapun berada. Oke, lanjut ke penelpon selanjutnya pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Yogi.
1: Halo, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
2: Berbaik kabar sehat di sini.
1: Oh, gimana? Baru bangun tidur Kak Bang, kok suaranya kayak macam baru bangun tidur?
2: Kayak sudah sempat menyantuk.
1: Kabar baik-baik Bang. Gimana ya, Bang Luhut, baik-baik saja ya?
2: Iya, kabar baik. Gimana gimana?
1: Kabar baik-baik juga Bang, aman.
2: Ya, lagunya apa aja?
1: Oh, lagunya masih ada dari Alda, Aku Tak Biasa. Kemudian dari Krisya, Kesan Di Matamu. Kemudian dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Kemudian dari Zivilia, Kokoro no Tomo. Kemudian dari Krispati dengan judulnya Tertati. Kemudian dari Smash, I Heard You. Selanjutnya yang terakhir dari Dewa 19 Bang dengan Kangen. Bang Luhut mau yang mana? Dari mana?
2: Yang pertama saja.
1: Oh, yang pertama saja dari Alda.
2: Iya.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Luhut?
2: Salam yang pertama buat Bang Yogi, nak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan juga Puja yang baru jam turun. Ada Bang Norsi, Bang Peter Tamir, Pak Bernat, Pak Freddy Putri. Ada juga Berida, Bunda Talia, Bunda Ima, ada Bayu di masjid, ada Bu Siti, Mama Ines, Bang Ahmad Irwan, Ibu Jati, terus ada Ibu Ani, Bu Dia, ada Bang Ahmad, Bang Iwan, Bang Sita Mami juga, Bang Ambil itu, terus buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada. Oke, buat Bang Yogi, selamat bertemu. Terima kasih Bang Yogi, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bang Luhut, selamat malam Horas buat Bang Luhut. Oke, baik mendengar, kita putarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Kakak Puja dan Bang Luhut di kesempatan kedua ini. Dan kami masih akan kembali untuk menerima telepon dari Anda setelah dua lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selamat mendengarkan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benar-benar itu tadi kita telah dengarkan ya dua lagu dari Peter Pan dan juga Alda, dua lagu yang direquest oleh Kakak Puja dan Bang Luhut di kesempatan kedua tadi. Dan kita masuk pada segmen ketiga pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung melalui jalur telepon kami bisa menghubungi di 0971-333-0745. Karena kami masih memiliki 6 lagu yang dapat Anda request pada malam hari ini. Masih ada lagu dari Chrisye dengan Kesan di Matamu. Kemudian ada juga dari Judika dengan Bukan Dia Tapi Aku. Selanjutnya ada dari Zivilia dengan Kokoro no Tomo. Dan selanjutnya ada juga dari Chris Pati dengan Tertatih. Dan ada juga dari salah satu boyband ya, dari Smash dengan I Heart You. Dan yang terakhir dari Dewa 19 dengan Kangen. Nah, 8 lagu tadi dapat Anda request pendengar melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Dan sembari menunggu penelpon, kami sapa terlebih dahulu ya mungkin seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke di malam hari ini dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang saat ini sudah beristirahat di rumah, bersantai bersama keluarga, selamat beristirahat. Dan bagi Anda yang masih menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas dan semoga seluruh aktivitasnya dapat tuntas ya. Amin. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Pendengar, halo. Oke, sepertinya terputus ya. Mungkin bisa kembali menghubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam dari Toli Toli kah ini?
1: Benar sekali, Bang Yoyo udah lupa ya.
0: Enggak lah, Ibu Natalia dong.
1: Benar.
0: Gimana Ibu?
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Kabar baik juga, baik-baik selalu.
0: Terus, alhamdulillah puji
1: cuaca
0: Tuhan.
1: Cuaca juga mendukung.
0: Cerah.
1: Seperti suaranya Bang Yoyo malam ini cerah kok.
0: Baik, terima kasih. Mau diputarkan lagu apa nih Bu Natalia?
1: Ada lagu apa ya Bang Yoyi?
0: Ada dari Chrisye, Kesan di Matamu. Kemudian dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Kemudian dari Zivilia, Kokoro no Tomo. Kemudian selanjutnya dari Chris Pati dengan Tertatih. Kemudian ada dari Smash, I Heart You. Dan yang terakhir ada dari Dewa 19 dengan Kangen.
1: Kokoro.
0: Kokoro no Tomo, oke, dari Zivilia ya. Mau diputarkan untuk siapa ini Ibu Natalia?
1: Yang pertama tentunya ya Ibu Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat malam. Ada Bang Cut, Kakak Anis, Ibu Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saada, Dorki Pak Bernard, ada juga Pak Joni, Pak San Lalo, Central Swidiap, Drama Rorin Putra Tamir, Putra Belgi, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, ada Mama Ibu Siti, ada Kakak Puja, Bang Bintang, Kak Nasud, Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima, Kang Lai Putra Tengah. Pokoknya semua-semua sudah Bang Yogi yang lagi monitor ya. Selamat malam.
0: Baiknya.
1: Selamat beristirahat. Bang Yogi tetap semangat. Kita selalu bahagia, selalu terbaik buat Bang Yogi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Baik, terima kasih
1: malam.
0: Banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu Natalia sudah bergabung ya di malam hari ini dari Toli Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Doa terbaik juga untuk Ibu Natalia dan keluarga dimanapun berada. Amin. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir ya. Silakan bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Atau ingin sapa salam bisa melalui WhatsApp atau SMS kami ya di 0852-7511-2433. Dan pendengar jangan lewatkan ya siaran Pesta Bola 2026 Piala Dunia yang mempertemukan antara Australia dan juga Mesir pada pukul 3 waktu Indonesia Timur ya, di esok hari. Dapat Anda dengarkan melalui Pro 3 RRI atau melalui Pro 1 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan juga selanjutnya besok ada pertandingan dari Argentina versus Kapar Fade ya. Pada pukul 7 untuk waktu Indonesia Timur, dapat Anda dengarkan juga melalui siaran terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, atau dapat Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI dimanapun ya, di sesuai dengan kota Anda juga bisa, atau bisa melalui Pro 3 RRI pendengar. Oke, sepertinya satu penelpon telah bergabung. Pendengar, kita terima terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Bang Nasrun ya.
2: Iya.
0: Oke, betul. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, gimana lagunya, mau diputarkan lagu apa ini, Bang?
2: Lagu apa ini, Bang?
0: Oh,
2: apa
0: baru ini? Bergabung ya, Bang ya.
2: Iya.
0: Oke, ada dari Krisye dengan Kesan di Matamu, Bang. Kemudian selanjutnya.
2: Ah, itu sudah Krisye aja, Bang.
0: Oke, mau diputarkan untuk ya, siapa nih, Bang Nasrul?
2: Selamat malam, Bang. Selamat tugas. Selamat pulang ke rumah. Terima kasih nyari.
0: Terima kasih ya.
2: Selamat datang kompak semuanya lah. Dapat kecuali kompak. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Oke, baik pendengar, tidak terasa ya sudah pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita juga sudah menerima dua penelpon ya di segmen ke-4 ini ya. Ada dari Bang Nasrun dan juga Ibu Natalia. Dan dua lagu ini sebagai lagu penutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu edisi malam hari ini. Sebelum kami pamit undur diri, kami ucapkan terlebih dahulu ya, terima kasih yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Tadi ada Ibu Wigati di Wonosobo, Bang Heru di SP4, Kakak Puja di Bintuni, Bang Luhut di Tapanuli, Bang Nasrun di Sulteng, dan juga tadi ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Terima kasih banyak sudah bergabung ya melalui jalur telepon kami di 0971333 0745. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung pada kesempatan malam hari ini, kami juga ucapkan terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan dapat kembali bergabung bersama kami ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak karena telah sedia mendengarkan siaran kami, terkhususnya di program Ruang Rindu malam hari ini. Oke, baik pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini kami akan tutup dengan dua lagu requestan dari Bang Nasrun dan juga Ibu Natalia. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik mendengar, saatnya kita sejenak melepas penat dari padatnya aktivitas. Temani waktu istirahat Anda bersama alunan lagu-lagu pilihan yang menenangkan hati sekaligus kisah-kisah inspiratif yang akan mengisi jeda dengan semangat dan juga motivasi. Biarkan setiap lagu menjadi teman yang menyenangkan dan juga setiap kisah menjadi pengingat bahwa di balik setiap perjuangan selalu ada harapan, kerja keras dan kesempatan untuk meraih impian. Tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, karena setelah ini akan hadir rangkaian lagu pilihan terbaik yang berpadu dengan kisah-kisah inspiratif yang siap menemani waktu istirahat Anda. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan Anda 94,8 MHz.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis

merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Serisi Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Seringkali kita meremehkan kekuatan diri kita sendiri. Kita merasa kecil ketika menghadapi masalah besar. Kita merasa lemah ketika hidup memberikan ujian bertubi-tubi. Padahal jika kita mau jujur melihat ke belakang, ada begitu banyak hal yang sulit yang sudah berhasil kita lewati. Dan bahkan mungkin kita tidak menyadari hal itu. Ingatlah satu hal, kamu masih berdiri sampai hari ini bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kamu kuat. Kekuatan tidak selalu terlihat dalam bentuk keberanian yang begitu besar. Terkadang, kekuatan justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk bertahan hidup. Bertahan saat ingin menyerah. Bertahan saat tidak ada yang memahami kita. Bahkan mungkin, bertahan saat keadaan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasakan lelah itu. Tidak apa-apa jika kamu hari ini ingin menangis. Itu bukan tanda kelemahan kamu. Itu tanda bahwa kamu adalah manusia biasa. Yang terpenting bukan seberapa sering kamu jatuh, tetapi seberapa besar tekadmu untuk bangkit kembali. Karena setiap masalah yang datang akan membawa pelajaran. Setiap luka yang kamu rasakan sedang membentuk mental dan karakter yang lebih kuat lagi. Mungkin saat ini kamu belum mengerti alasannya. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semuanya ini tidak akan sia-sia. Jangan pernah meragukan dirimu hanya karena prosesmu terasa sangat lambat. Kecepatan bukan ukuran keberhasilan seseorang. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi untuk terus bergerak maju meskipun langkahmu kecil. Dan ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang melatihmu, melatih agar kamu lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hal-hal besar di masa depan. Teruslah melangkah. Percayalah, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan selama kamu belum menyerah, ceritamu belum selesai.

Baik pendengar, selamat malam. Tidak terasa kebersamaan kita di hari ini telah berada di penghujung acara. Terima kasih atas waktu Anda yang telah siap sedia untuk mendengarkan siaran kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya pendengar, kita akan beralih relay ke siaran Pro 3 RRI untuk nanti Anda ikuti siaran pertandingan sepak bola antara Australia versus Mesir, pertandingan pada pukul 3 waktu Indonesia Timur. Dan pertandingan ini dapat Anda dengarkan melalui jaringan terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke ataupun Pro 1 RRI seluruh Indonesia ya. Dan juga Anda dapat dengarkan melalui jaringan radio atau terestrial, bisa melalui Pro 1 RRI Merauke atau juga bisa melalui Pro 3 RRI. Dan demikian saja pendengar kebersamaan kita di hari ini. Sampai jumpa kembali di esok hari. Dan selamat malam, selamat beristirahat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang mendesak semua pihak terkait mengambil langkah konkret yang terukur dalam upaya menekan jumlah anak merokok di Indonesia. Data Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia Foundation mengungkap sepanjang tahun 2025 tercatat 2,03 juta anak remaja di Indonesia menghabiskan 4,5 triliun rupiah per tahun untuk membeli 4,17 miliar batang rokok. Lestari mengatakan angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi alarm krisis yang mengancam masa depan generasi Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebutkan akses ke obat-obat inovatif yang aman menguatkan penanganan bagi pasien diabetes sehingga pihaknya berkomitmen untuk memastikan keamanan obat-obatan tersebut guna melindungi masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka penderita diabetes di Indonesia sangat tinggi, yakni mencapai 31 juta jiwa atau mencakup 11% populasi akibat faktor genetik dan pola konsumsi tinggi glukosa, sehingga kehadiran obat inovatif yang terawasi dengan baik menjadi sangat krusial. Ia juga mengatakan pihaknya berhasil menyelesaikan proses registrasi obat tersebut hanya dalam kurun waktu 98 hari, tanpa sedikit pun mengurangi prinsip evaluasi ilmiah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, melaporkan kondisi El Nino telah berkembang di Pasifik Tropis dan diperkirakan akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Menurut WMO, hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas, kekeringan, curah hujan lebat, dan kondisi cuaca ekstrim lain di sejumlah bagian dunia. WMO mengatakan model perakiraan menunjukkan transisi cepat menuju peristiwa El Nino yang kuat selama Juli hingga September 2026 dengan suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa Tengah dan Timur diperkirakan naik lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Kita beralih ke informasi olahraga. Kampus League Badminton Season 1 2026 akan menjadi kompetisi bulu tangkis mahasiswa pertama yang digelar Kampus League dengan menerapkan sistem skor baru Federasi Bulu Tangkis Dunia. CEO Kampus League Rian Gozali mengatakan penerapan sistem skor baru tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kompetisi mahasiswa yang mengikuti perkembangan bulu tangkis internasional. Ia juga mengatakan pihaknya ingin mahasiswa tidak hanya mendapatkan jam terbang bertanding, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan regulasi internasional.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
2: Indonesia menyapa malam.

Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Ya, di atas kertas tim Tengko lebih diunggulkan selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Kep Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Kep Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
0: Bung, gimana Bung melihat Kep Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
1: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam. Itu nggak pernah kebayang.
0: Iya.
1: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman piala dunia. Ada di grup yang relatif berat juga. Ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
0: Iya.
1: Lalu pas knockout, artinya bisa dibilang, ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya, ingin bergabung bersama kita. Pendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana Bung Aryo?
1: Walaupun misal dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga ditahan 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena Arab Saudi juga dari ranah Asia gitu kan. Secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak, tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa. Dan memang kalau lihat dari 3 pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak kenal menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan kondisi fisik dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya itu harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Nah kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
0: Ya kan
1: itu juga tim dongeng juga kan, artinya walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Ya itulah sepak bola gitu kan. Dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah mungkin situasi serupa akan terjadi dari tahun 90 sekarang 2026.
0: Ya kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan, sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka. Nah, ditahan dulu, Bung Aryo, kita sapa pendengar ya. Ada yang di Jakarta, Pak Roni. Selamat malam, Pak Roni.
2: Selamat malam, Raka, Pak Lukman.
0: Ya, Jaya, silakan.
2: Argentina dan Jose, kalau menurut saya, mungkin Tanjung Sirti ini kali ya Pak, nothing to lose. Karena mungkin ya belum sama kali, dan soal Argentina mungkin asam garamnya sepak bola sudah banyak sekali gitu, Pak Ano Bung Lukman.
0: Iya.
2: Kalau nambah skornya, kalau menurut 4-0 lah buat Argentina.
0: Baik, cukup besar ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Reni ya di Jakarta. Kita menuju ke Nias, ada Pak Frans. Malam Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Bang Lukman ini ya.
0: Iya, Pak Frans.
3: Iya, apa di kabar Bang Lukman?
0: Ya, baik.
3: Iya. Saya berprediksi ini Argentina yang apa yang unggul.
0: Berapa?
3: Karena Argentina itu sudah banyak berpengalaman. Kemudian lawannya ini baru kudengar juga. Jadi tahu kita bagaimana realitanya lah ya. Makanya saya lebih condong ke Argentina dulu untuk sementara ya.
0: Baik.
3: Di malam siapa? Jam 1 ini nanti malam siapa?
0: Ya jam 5 nanti Argentina.
3: Jam satunya.
0: Oke, nanti kami buka ya. Jam satunya pertandingan sebentar. Jam 1 dini hari Australia Egypt. Mesir Australia atau dulu. Australia Mesir versus Mesir. Iya.
3: Saya menjagokan Australia itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Frans. Ya, silakan, Bung Aryo. Mungkin tidak sampai 4-0. Artinya kan kalau 4-0 tidak ada perlawanan dari Cape Verde.
1: Media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Karena tadi kan sebenarnya nggak orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar.
0: Yeah.
1: Karena memang kalau kita melihat raport dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, yeah. Tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di tiga laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangi dengan skor meyakinkan, artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin daftar top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya yang disebut buatnya sepak bola. Menurut saya hasil pertandingan ini apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan itu bergantung dari Cape Verde sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Baik. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
0: jauh ya. Di atas kertas Argentina ya. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Bung Aryo ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
4: Ya. Namanya kalau udah yang terkenal menang gitu, kemungkinan besar menang gitu ya. Tapi kalau klubnya asing baru didengar gitu, kayaknya belum dulu gitu. Kayaknya lebih milih yang lebih terkenal menang gitu.
0: Iya. Udah pasti-pasti aja gitu ya.
4: Ya seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Udin ya di Boyolali ya. Nah ini kan tadi kemarin ya Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan KVRD terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
1: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris melawan terbuka, karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan.
0: Oh,
1: walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris lawannya, sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu kan. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Nah, semakin mereka bermain terbuka, itu melihat tuh, skornya akan semakin telak.
0: Makin acak-acak ya.
1: Iya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
0: Baik. Kita akan mendengar lagi ada Pak siapa ini dari Palembang. Ada Pak Dian Palembang. Malam Pak Dian.
5: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya.
5: Iya, ini kayak untuk pertandingan Argentina yang saya mau komentari ya Mas ya.
0: Iya.
5: Argentina lawan Tanjung Verde ya.
0: Iya.
5: Seperti ini saya jagoin Tanjung Verde aja Mas.
0: Wow. Kenapa? Enggak. Alasannya?
5: Karena apa ya? Karena Argentina kan tahun kemarin udah juara tuh.
0: Saya pikir punya analisa lebih mendalam gitu. Kenapa Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
1: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa.
0: Iya.
1: Kiper berusia 41 tahun, gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang nggak ada yang menilai waktu itu Kamerun nggak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau
0: masih
1: Roger Milla gitu kan, umur udah 38 tahun. Secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget, tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi bertahan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
0: Baik, iya. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman. Selamat malam.
0: Pendengar pemerhati sepak bola, Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian di mana saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara. Beliau menyampaikan secara garis besar, mengingatkan bahwa tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada rakyatnya. Kami hadirkan bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik, kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat.

0: Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. Tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. Saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan, tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di satu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi online, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdigi memberantas judi online. Serta berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Matchday hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ISPA, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif.

indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Jadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Mendengar lagu Bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pradolsa untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Dan lagu apa kita pace?
5: RRI digital saja tuh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi budaya dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktur Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Soal gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikejar, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Identitas saja, Pak? Terlihat, Pak.
5: Pertama,
3: ya. Nah, tapi ini dipikir sebagai tersangka, kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Tugas.
5: Soal penerimaan uang baru mana, dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soalnya Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan penggemar sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup biar sensasional sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 32 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Dan mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan akan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Beda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-timnya berpengalaman, pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Jadi dari bagaimanapun, Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
2: pasti
1: tetap, ya,
2: mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Berit itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yes.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Saya kembali pada di suasana pertandingan

0: akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa seorang pelatih tim unggulan itu pasti mereka perlu mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu. Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
0: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
0: Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu dia memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa. Dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan
0: dalam berapa ya permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man to man marking, tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans.
0: Ya. Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
0: Perjuangan yang sulit.
1: Jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0
1: untuk Argentina?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih Bung Frans.

0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Safit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa. Ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3, miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heruman Potigere terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro2 RRI di mana saja berada, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita merenungkannya untuk perjalanan kehidupan kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu karena hari ini kami semua masih dikuatkan oleh Tuhan. Dan lewat kehidupan kami, di saat ini kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mendiami hati kami sehingga kami mampu untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman Pro2 di mana saja berada, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku." Salam teman Pro2 di mana saja berada. Pemahaman bagian ayat Alkitab ini dalam iman kepada Tuhan dan kehidupan sehari-hari setiap orang akan menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Dan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, yang membuat orang merasa frustasi dan tidak berdaya. Ketika menghadapi masalah, mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan akan datang ke hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, banyak orang suka membaca ayat Alkitab ini dan mereka semua berharap bahwa ketika menghadapi masalah dan kesulitan, mereka dapat mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya dan memiliki keyakinan serta kekuatan untuk menyelesaikannya. Pendengar teman Pro2 di mana saja berada, tetapi ketika orang benar menghadapi kesulitan dan masalah, mereka tidak tahu bagaimana mengandalkan Tuhan dan mereka tidak tahu bagaimana melakukan penerapan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dirasakan secara mendalam oleh banyak orang. Menjadi pertanyaan bagi kita, yaitu bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan dan mendapatkan pertolongannya. Teman Pro2 di mana saja berada, ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan, firman Tuhan menunjukkan jalan bagi kita untuk melakukan penerapan. Tuhan berkata, "Engkau harus proaktif dalam bekerja, sama denganku. Rajinlah dan jangan pemalas. Selalulah bersekutu dengan aku dan memperoleh keintiman yang lebih dalam denganku. Jika engkau tidak mengerti, jangan menjadi tidak sabar demi hasil yang cepat. Bukan berarti aku tidak akan memberitahumu, itu karena aku. Aku ingin melihat apakah engkau mengandalkan aku ketika engkau berada dalam hadirat dan apakah engkau memiliki keyakinan dalam pengandalanmu kepadaku. Engkau harus selalu tetap dekat denganku dan menempatkan semua hal di tanganku. Jangan kembali dengan sia-sia. Setelah tanpa kau sadari bahwa engkau menjadi dekat denganku selama-lamanya. Selama jangka waktu tertentu, maksud-maksudku akan kunyatakan kepadamu. Jika engkau memahami maksud-maksudku, engkau akan benar-benar berhadapan muka dengan aku. Dan engkau benar-benar telah menemukan wajahku. Engkau akan memiliki banyak kejelasan dan keteguhan di dalam batinmu. Dan engkau akan memiliki sesuatu untuk kau andalkan. Engkau juga akan memiliki kekuatan dan keyakinan dalam memiliki jalan ke depan. Segala sesuatu akan menjadi mudah bagimu." Pendengar Pro2 di mana saja berada, bagian firman Tuhan, penampakan dan pekerjaan Tuhan, perkataan Kristus pada mulanya, pada ayatnya yang ke-9, dan firman Tuhan
kita dapat melihat bahwa jika kita ingin mengandalkan Tuhan dan mendapatkan bantuan dari Tuhan, maka kita harus secara aktif mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal yang paling penting adalah jangan terburu-buru untuk mendapatkan hasil ketika kita tidak memahami kehendak Tuhan. Terkadang Tuhan mengatur lingkungan bagi kita untuk dapat menarik pelajaran dan untuk membiarkan kita melepaskan imajinasi kita. Kadang Tuhan memberikan kita lingkungan untuk kita memahami konsep dan penilaian kita, serta menangani segala hal sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya dengan cara kita dapat memperoleh pertolongan Tuhan, memiliki hati yang tercerahkan, dan memiliki iman serta memiliki cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Namun seringkali kita mengandalkan Tuhan, kita mengabaikan pencarian akan kehendak Tuhan. Meskipun kita berdoa kepada Tuhan, di bibir kita masih saja mengandalkan gagasan. Masih saja mengandalkan gagasan dan imajinasi kita sendiri untuk dapat mengatasi kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Pendengar Pro 2 di mana saja berada, ketika kita menghadapi berbagai hal dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan Tuhan, bahkan kita melanggar kehendak Tuhan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Sama hukum Taurat ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan segala pekerjaannya. Sama kasih karunia, bait suci yang dahulu dipenuhi dengan kemuliaan dan tempat orang menyembah Tuhan menjadi tempat perdagangan, sehingga muncullah ketandusan di bait suci dan orang-orang kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Sebenarnya berarti pekerjaan Roh Kudus telah bergeser. Orang-orang akan mendapatkan pekerjaan Roh Kudus hanya jika mereka mengikuti pekerjaan Roh Kudus. Artinya, hanya ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, dan masalah-masalah mereka akan terselesaikan. Para imam kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang melayani Yesus di bait suci mungkin juga akan berdoa kepada Tuhan ketika mereka melihat masalah-masalah ini. Tetapi mereka tidak mencari kehendak Tuhan. Bahkan mereka menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan Yesus berdasarkan gagasan dan imajinasi mereka sendiri. Dan pada akhirnya dihukum oleh Tuhan. Lihatlah mereka yang dapat mengikuti Tuhan Yesus, seperti Petrus, wanita orang Samaria, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka dapat mencari kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan bantuan dari Tuhan, dan mengikuti pekerjaan Tuhan Yesus, dan dengan demikian menerima pembekalan hidup dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sekarang bencana besar telah turun. Dan sekarang ini adalah waktu yang kritis untuk menyambut Tuhan. Bagaimana orang percaya secara rohani? Doa-doa mereka tidak dijawab Tuhan. Dan mereka juga tidak dapat menerima penyiraman dan persediaan dalam hidup. Mereka bagaimana seharusnya dan mencari kehendak Tuhan dalam masalah ini? Dan bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Kuncinya adalah, Bapak Ibu, teman-teman Pro 2 di mana saja berada, kuncinya adalah kita tetap berdoa dan memasrahkan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap perjalanan hidup kami,
dan menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.

Hosanna.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa baru asal Kabupaten MAPI pada 4 program studi melalui program 1000 Sarjana. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Profesor Dr. Insinyur Iskandar M. Hum, mengatakan 4 program studi tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan daerah sekaligus minat calon mahasiswa. Seluruh mahasiswa akan mendapatkan pembinaan selama menjalani pendidikan di Jakarta. Ia menjelaskan 4 calon mahasiswa yang dijemput secara simbolis berasal dari 4 kampung berbeda. Penjemputan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan orang tua terhadap kerjasama pendidikan tersebut. UNJ juga menilai keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan mahasiswa asal daerah. Oleh karena itu, komunikasi dengan orang tua terus dibangun sejak proses keberangkatan hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Kerjasama pendidikan antara UNJ dan pemerintah Kabupaten MAPI diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan.

Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dari penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Imigrasi dalam perkara dugaan tindak pidana keimigrasian atas nama tersangka berinisial VEG. Dengan pelaksanaan tahap 2 tersebut, penanganan perkara beralih menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk diproses pada tahap penuntutan. Perkara tersebut bermula pada 17 November 2025 saat tersangka bersama seorang pilot melakukan penerbangan dari Australia menuju Bandar Udara Mopah, Merauke. Dalam perjalanan, pesawat singgah di Port Stewart, Australia untuk membawa dua warga negara asing yang diketahui tidak memiliki dokumen perjalanan maupun visa yang sah untuk memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga memiliki peran dalam memberikan kesempatan atau turut serta membawa orang asing memasuki wilayah Indonesia tanpa memenuhi persyaratan keimigrasian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan selama 20 hari terhitung sejak 2 Juli hingga 21 Juli 2026. Tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif penahanan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan beserta administrasi penuntutan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Merauke untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Penindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu, Merauke. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamanggu, Merauke, melakukan pemantauan dan mewawancarai pedagang. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Untuk harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

mengkombinasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kuiteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Nova Alfarizi yang akan menemani kamu di hari ini, hari Sabtu, dalam program Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa aku akan mengingatkan kamu untuk minum air putih setelah kamu bangun tidur ya teman Pro 2. Dan juga jangan lupa sarapan. Semoga hari ini kabar kamu baik-baik aja ya teman Pro 2. Jadi aku gak nanya kabar karena aku selalu berharap kamu

Kamu membutuhkan energi untuk beraktivitas ya. Kalau nggak ada yang dikonsumsi, terutama di pagi hari, waktunya sarapan tapi nggak sarapan, nanti jam 10 bakal loyo tuh teman Pro 2. Atau mungkin nggak sampai jam 10 udah perut keroncongan tuh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, aku bakal mengawali program Sepada dengan ngasih tahu kamu ada peringatan apa di 4 Juli ini. Ya teman Pro 2, di tanggal 4 Juli ini diperingati sebagai Hari Merdeka dari Daging. Loh, ini bagaimana ya maksudnya? Merdeka tapi bukan merdeka secara kebebasan, tapi merdeka dari daging nih teman Pro 2. Ya kita tahu ya bahwa momen Idul Adha bagi umat Islam itu menjadi momentum banyak orang yang memakan olahan daging teman Pro 2 ya. Karena Idul Kurban ya, kurban sapi, kurban kambing, unta ya teman Pro 2. Tapi di Indonesia kan gak ada unta ya, jadi sapi dan kambing teman Pro 2. Namun ternyata pada 4 Juli ada peringatan, yaitu Hari Merdeka dari Daging. Hari kemerdekaan dari daging ini dirayakan di beberapa negara ya, terutama di Amerika. Bukan karena apa-apa, tapi karena mereka terlalu sering makan daging atau memanggang daging tuh teman Pro 2. Oleh karena seringnya masyarakat khususnya di Amerika Serikat itu makan daging, mereka menyeimbanginya teman Pro 2, dan dibuatlah pada tanggal 4 Juli itu perayaan hari kemerdekaan dari daging. Hari ini datang dari para kaum vegan dan vegetarian yang setia dan percaya bahwa makan daging itu berbahaya teman Pro 2. Apalagi olahan daging tertentu bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Arang yang terbentuk pada daging saat dipanggang memiliki tingkat karsinogen yang lebih tinggi daripada daging yang dimasak dengan cara lain. Demikian pula saat daging digoreng menjadi memiliki kandungan lemak yang tinggi dan berdampak buruk bagi jantung. Oleh karena itu, adanya hari ini dianggap sebagai pengingat dan sebagai pengontrol untuk mengurangi konsumsi daging yang berlebihan demi kesehatan tubuh yang baik. Ya teman Pro 2, memang benar ya bahwa makan daging berlebihan itu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Oleh sebab itu secukupnya aja teman Pro 2, ya sama seperti mengkonsumsi yang lain ya. Contohnya gak hanya daging, kalau kita misalnya konsumsi manis-manis misalnya. Ya kalau berlebihan juga gak baik teman Pro 2, tapi jangan lupa tubuh juga perlu gula teman Pro 2. Jadi secukupnya aja dan dalam batas yang wajar. Itulah peringatan di hari ini, yaitu 4 Juli teman Pro 2. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di hari ini, tepatnya di 4 Juli. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, dan juga segala impiannya terkabul. Oh, satu lagi. Semoga banyak rezeki kita semua, teman Pro 2. Amin, amin, amin, amin. Jangan sampai kita lupa berdoa untuk banyak rezeki. Banyak duit juga lah. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, nah nanti di pukul 7:15 aku bakal kembali untuk mengajak kamu membahas info-info ringan di pagi hari hingga pukul 8:50 ya. Untuk menemani kamu sarapan, aku temani dengan lagu-lagu nih teman Pro 2. Sambil kamu sarapan, aku juga sarapan, oke? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga su pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pi pasang.
2: Ayo, kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Kembali lagi teman Pro 2 masih di Spada. Ya udah sarapan belum nih teman Pro 2? Setelah tadi aku menemani kamu dengan lagu-lagu, kali ini aku akan membagikan info-info pagi hari nih teman Pro 2. Terutama buat kamu yang sering banget sarapan pakai nasi goreng ya teman Pro 2. Ya memang enak teman Pro 2, apalagi kalau ditambah telur, ditambah potongan pentol, lalu ada isian ayamnya. Itu sarapan makin nikmat teman Pro 2. Nasi goreng merupakan salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia yang hampir selalu ada di setiap warung hingga meja makan rumah. Bahkan restoran-restoran mewah juga menyajikan nasi goreng teman Pro 2. Rasanya yang lezat, mudah dibuat dan fleksibel dipadukan dengan berbagai lauk menjadikannya pilihan praktis untuk sarapan. Namun di balik kelezatannya, menu sarapan pagi ini ternyata menyimpan sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai jika kamu konsumsi setiap hari teman Pro 2. Salah satu kelebihan utama sarapan nasi goreng adalah kemampuannya memberikan energi instan untuk memulai aktivitas. Karbohidrat yang terkandung dalam nasi akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk otak dan otot sepanjang hari. Kandungan protein dari telur, ayam, atau bahan tambahan lainnya juga membantu memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari. Namun sisi negatifnya juga tidak bisa diabaikan nih teman Pro 2. Nasi goreng umumnya dimasak dengan minyak atau margarin dalam jumlah yang cukup banyak, yang menambah kandungan kalori secara signifikan teman Pro 2. Satu porsi nasi goreng lengkap dengan isian dapat mengandung kalori hingga 2 kali lipat lebih besar dibandingkan fast food pada umumnya. Jika dikonsumsi setiap hari tanpa aktivitas fisik yang cukup, kebiasaan ini dapat menyebabkan penambahan berat badan hingga obesitas, teman Pro 2. Nasi goreng dapat menjadi pilihan sarapan yang lebih sehat jika dikombinasikan dengan sayuran seperti wortel, buncis, dan kacang panjang karena serat dari sayuran membantu proses pencernaan lebih lambat sehingga kenyangnya itu lebih lama. Tanpa tambahan sayur, nasi goreng sangat minim serat sehingga dapat menyebabkan rasa lapar lebih cepat dan mengganggu sistem pencernaan. Proses memasak nasi goreng yang melibatkan minyak goreng dan bahan tambahan seperti kecap asin atau bumbu instan membuat kandungan garamnya juga bertambah tinggi teman Pro 2. Konsumsi garam berlebih setiap hari dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, beban berlebih pada ginjal hingga gangguan metabolik. Kandungan lemak jenuh dari minyak dan margarin yang digunakan pun dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung jika dikonsumsi terlalu sering. Tapi walaupun begitu teman Pro 2, kamu tidak harus sepenuhnya menghindari nasi goreng. Nasi goreng tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat jika dimodifikasi dengan cara mengurangi penggunaan minyak saat memasak, lalu menggunakan wajan anti lengket agar penggunaan minyaknya itu jadi lebih sedikit. Tambahkan juga banyak sayuran seperti wortel, kol, sawi, buncis, itu berguna untuk menambah serat, vitamin, dan antioksidan. Serta gunakan juga sumber protein sehat seperti dada ayam tanpa kulit, lalu atau dicampur suwiran ikan, atau ditambah potongan tahu atau potongan tempe, itu juga gak apa-apa teman Pro 2. Itu dimaksudkan sebagai pengganti sosis dan daging-daging olahan teman Pro 2. Dan itulah plus minus sarapan nasi goreng di pagi hari teman Pro 2. Kalau kamu bahan campurannya apa nih untuk nasi goreng teman Pro 2? Kayaknya ayam suwir enak ya, tapi jangan kebanyakan juga ya teman Pro 2. Telur goreng ceplok juga bagus, tapi minyaknya dikurangin teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas tips tetap produktif meski kurang tidur. Nah, ini buat kamu yang sering begadang nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: sambil dengerin Spider. Selamat pagi teman Pro 2.

0: yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, info ini dikhususkan buat kamu yang sering begadang nih teman Pro 2. Begadang memang sebaiknya tidak menjadi kebiasaan rutin ya teman Pro 2. Tetapi terkadang sulit dihindari karena pekerjaan, belajar, atau kondisi tertentu teman Pro 2. Jika kamu hanya tidur beberapa jam, tubuh tetap bisa dibantu agar terasa lebih segar sepanjang hari meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan kurangnya tidur. Dikutip dari headline, hal pertama yang bisa dilakukan adalah segera minum air putih setelah bangun. Kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lemas dan sedikit mengalami dehidrasi. Menghidrasi tubuh sejak pagi membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa lesu. Selanjutnya, jangan lewatkan sarapan teman Pro 2 karena pilihan makanan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks serta telur, oatmeal, roti gandum, atau buah di pagi hari saat sarapan itu bermanfaat sekali. Hindari sarapan yang terlalu manis karena dapat membuat energi naik dengan cepat lalu turun dengan sangat drastis teman Pro 2. Paparan sinar matahari pagi dan sedikit aktivitas fisik juga sangat membantu. Berjalan kaki selama 10-20 menit atau melakukan peregangan ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan membantu tubuh merasa lebih bertenaga. Dan kalau kamu mau mengkonsumsi kopi atau teh, sebaiknya dibatasi ya teman Pro 2, secukupnya saja. Kafein dapat meningkatkan fokus, tetapi sebaiknya diminum pada pagi atau siang hari dan tidak berlebihan agar tidak mengganggu tidur pada malam berikutnya teman Pro 2. Bila memungkinkan, tidur siang singkat selama 10-20 menit juga dapat membantu memulihkan energi tanpa membuat tubuh terasa semakin lemas. Tapi juga ada tipe orang yang gak bisa tidur sebentar teman Pro 2. Misalnya tidur 10 atau 20 menit atau 30 menit, itu nanti bangun kepalanya sakit. Sebenarnya kembali lagi ya dari kebiasaan orang tersebut gitu teman Pro 2. Tapi memang benar faktanya ada yang bisa tidur, yang harus tidurnya lama, ada yang bisa tidur sebentar teman Pro 2. Yang terpenting jangan menjadikan begadang sebagai rutinitas. Kurang tidur yang terjadi berulang kali dapat menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu konsentrasi, meningkatkan resiko kecelakaan, dan berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Setelah begadang, usahakan kembali ke jadwal tidur yang teratur pada malam berikutnya agar tubuh dapat pulih dengan baik. Tapi alangkah baiknya tidak begadang teman Pro 2. Udah, itu udah yang paling benar tuh teman Pro 2. Teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 seperti biasa, kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan prakirawan cuaca dari BMKG Merauke. So, tetap di sini aja di 96.4 FM di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: seru
1: pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih teman Pro 2 masih di Spada. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Risaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Risaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabar hari ini?
4: Baik, saya alhamdulillah hari ini.
3: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan. Perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang nanti diperkirakan berawan dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 93%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso dan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,8 meter pada pukul 17 dan 4,7 meter pada pukul 3 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,5 meter pada pukul 11 dan 2,8 meter pada pukul 22 malam hari. Untuk perakiran cuaca esok hari, hari Minggu 5 Juli 2026, cuaca di wilayah Asmat dan Merauke diperkirakan berawan, sementara di wilayah Mapi dan diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik Kak Risaldi, untuk hari ini pagi cerah berawan, siang berawan, malam hingga dini hari nanti cerah berawan. Sementara untuk esok hari 5 Juli 2026 berawan. Begitu ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Risaldi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Risaldi Ramadan, bahwa hari ini 4 Juli 2026 Kabupaten Merauke pagi cerah berawan, siang berawan, malam hingga dini hari nanti masih kembali cerah berawan. Sementara untuk esok hari Minggu 5 Juli 2026 berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipse berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipse membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipse kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipse meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 9, kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menghibur kamu. Kita bertemu lagi di Info Pro 2 ya, teman Pro 2, di pukul 10. Dan nanti di pukul 11, kita akan mengikuti program Music Trainer yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.